0: Tiap tar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikannya setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
6: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
7: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
5: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
0: Wakil Bupati Lamongan, Tirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
0: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
0: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisana Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalase, memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Kami di sini tidak hanya mengetalase, memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
19: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
22: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Pembesana mengajak para orang tua memanfaatkan summer weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
23: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
22: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
2: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
22: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
3: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
4: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
3: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
4: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
6: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
4: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk-Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: What's up, guys? It's Kurt, and that was GAC singing Perfect. I hope you guys liked it. We did this video with HP with their Pavilion X2 and their Spectre X360, both powered by Intel. We filmed this over in Indonesia. As you can tell, I'm back home right now, but there's one other video that we filmed over in Jakarta that is coming soon, so keep an eye out for that, and I will see you guys then.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate siput.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh...
3: Bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat. Pesan ini disampaikan oleh

0: informasi dan inspirasi.
1: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya. Pesan ini disampaikan oleh
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Ya, selamat berakhir pekan pastinya ya. Dan selamat mendengarkan untuk pagi ini kami ucapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana tentunya hingga formasi pukul 10 nanti menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya. Pesan ini disampaikan oleh Rai Republik Indonesia,
1: RRI Pro 1. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

I know, but I mean, it's kinda different though.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan untuk bersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami Brengar ya di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Menteri Pekerja Umum PU Dodi Hanggono menegaskan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Pendengar, dalam kunjungan tersebut ya, Menteri Dodi juga menyapa siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Ia juga melayani permintaan tanda tangan para siswa dan meninjau kegiatan makan siang di kantin sekolah. Selain meninjau pembangunan, Dodi turut mengevaluasi aspek operasional dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Menteri PU tersebut meminta pengelolaan menyediakan tempat sampah di setiap kamar mandi demi menjaga kebersihan lingkungan. Sekolah rakyat terintegrasi satu kota Semarang dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektar. Pendengar, pastinya untuk fasilitas ya, sekolah menjadi ruang meliputi ruang kelas, laboratorium ya, asrama, masjid, gedung ibadah dan lain sebagainya. Mendengar, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini, masih menyapa Anda pastinya informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih ya, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi pagi ini masih menemani dan menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi akhir pekan Minggu 19 Juli 2026.

Mendengar Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian kepada Lionel Messi jelang final Piala Dunia 2026. Sang Presiden menilai saat Kapten Argentina itu mencetak hat-trick melawan Aljazair di Kansas City Stadium 16 Juni 2026. Saat itu Messi membuka laga dengan gemilang pada pertandingan perdana grup J Piala Dunia 2026. Lionel Messi mencetak hat-trick 3-0 membawa Argentina unggul atas Aljazair. Catatan itu menyamai rekor Wiroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pada saat itu. Dalam pernyataannya, Trump mengaku terkesan dengan pencapaian Messi dan menyebutkan hat-trick sebagai sesuatu yang langka dalam sepak bola. Nah, penampilan tersebut menjadi salah satu sorotan utama turnamen sepak bola sejagat ini. Trump bahkan kembali menegaskan peran penting pemain berusia 39 tahun itu bagi

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, jadi ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan ya, tipsingnya di depan ya, Bim ya. Dari depan. Belum. Tipsingnya biar gak terlalu, aku bawa deh. Ready? Semarang ya? Pacitan, Mas. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready?
0: Rolling, action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Siap,

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia IPKI berkomitmen memperkuat mutu pendidikan dokter melalui forum Dekan IPKI. Nah, pendengar, hal tersebut disampaikan pada forum Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Selamba Jakarta 16 hingga 19 Juli 2026. Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi seluruh fakultas kedokteran di Indonesia untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kedokteran. IPKI menetapkan beberapa poin utama sebagai strategi dalam misi tersebut. Safrizal menekankan bahwa pengembangan pendidikan kedokteran harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional dan juga daerah. Pendirian Fakultas Kedokteran FK, pembukaan program studi hingga penambahan kuota mahasiswa harus mempertimbangkan kesiapan semua pihak. Nah, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini, kita bersama kami di 96,7 MHz.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda ya. Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi yang sering menjadi makanan andalan ya. Manfaat daging sapi pun tidak diragukan lagi, terutama untuk otot, tulang, gigi, dan darah. Daging merah ini juga bisa diolah menjadi beragam masakan yang lezat dan mengenyangkan. Dengar, metode memasak daging mempengaruhi kualitas daging sapi ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat daging sapi yang optimal, Anda perlu tahu cara memilih dan mengolah daging sapi yang tepat. Nah, kandungan nutrisi daging sapi, pendengar, tentunya nilai nutrisi pada daging sapi bervariasi tergantung pada kadar lemak dan protein di dalamnya. Ada potongan daging sapi dengan kadar lemak rendah, medium, ataupun sedang, sampai tinggi. Daging sapi rendah lemak dan medium adalah jenis yang paling disarankan untuk dikonsumsi. Nah, pendengar, beragam manfaatnya, bisa meningkatkan massa otot ya, karena manfaat daging sapi terkenal dapat menambah massa otot dan meningkatkan kekuatan otot ya. Daging merah ini sering menjadikan santapan andalan bagi para bodybuilder.

lalu menambah stamina tubuh, menjaga daya tahan tubuh, menguatkan tulang dan gigi, dan juga bisa mendukung pertumbuhan berat badan, mencegah kekurangan darah ataupun anemia. Jangan kemana-mana, tetap bersama RS Sungai Perlu menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Pro 1.

Ya, Bu Berengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami yang lainnya akan hadir menemani Anda. Saya Ciron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini di Kita Indonesia. Kita kedatangan tamu istimewa dari Karang Taruna Citra Muda Desa Tanjung Muda yang membawa inovasi menarik pendengar dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang untuk narasumber kita untuk kebersamaan siang hari ini. Dan langsung saja pendengar, tidak berlama-lama, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital UMKM desa melalui peran Karang Taruna membangun ekonomi lokal dengan market plans UMKM Citra Muda. Dan kita sapa dulu yang sudah hadir di studio kita pada kebersamaan hari ini, yaitu bersama 4 narasumber kita untuk hari ini. Kita sapa dulu, ada Kurniadi sebagai ketua umum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini, Kurniadi? Terima kasih sudah hadir di studio. Berikutnya ada Wira Firmansyah sebagai wakil ketua. Selamat pagi, Wira.
2: Pagi, Kak.
0: Iya, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir di studio. Dan berikutnya juga ada Ulfa Elza Delvia sebagai sekretaris.
3: Iya, pagi, Kak.
0: Iya, pagi juga. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir di studio. Berikutnya juga ada Dara Helpa Kudrati.
4: Dara Helda Kudrati.
0: Iya, bendahara.
4: Iya, benar.
0: Iya. Selamat pagi buat kalian semua. Terima kasih sudah hadir di studio untuk pagi ini. Dan kita terkait dengan tema, tapi sebelumnya boleh kalian memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita, mungkin belum kenal ini, dan untuk kedepannya biar kenal, biar lebih akrab, boleh silahkan memperkenalkan diri dulu, dari ketua dulu deh.
1: Assalamualaikum, Kakak.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Jujur agak nervous juga, Kak.
0: Tenang-tenang, gak makan orang.
1: Iya. Baik, langsung, Kak. Perkenalan, nama Kurniadi. Tempat tinggalnya Tanjung Muda, di Kecamatan Tamparang Rawang. Tentu yang hobi sepak bola, Kak.
0: Iya.
1: Di menempuh pendidikan di Stikip Muhammadiyah Kota Sungai Penuh.
0: Iya. Dan yang berikutnya buat wakil ketuanya, boleh yang terkenal.
2: Halo, terima kasih, Kak, agak sewaktunya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wira Pemansah. Saya berasal dari Desa Tanjung Muda, tepatnya di Kecamatan Tamparang Rawang. Saya selaku wakil ketua Karang Taruna Citra Muda.
0: Iya. Berikutnya sekretaris sih.
5: Ya, makasih, Kak.
0: Iya,
5: perkenalkan, nama saya Ulfa Elza Delvia. Saya berasal dari Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hampanan Rawang. Saya selaku sekretaris umum Karang Taruna Citra Muda.
0: Iya.
5: Desa Tanjung Muda.
0: Oke. Berikutnya juga ada Dara.
6: Iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Dara Helda Kudrati. Saya juga dari Desa Tanjung Muda, tepatnya di Kecamatan Hamparan Rawang. Saya selaku bendahara umum Karang Taruna, kebetulan eks mahasiswa keperawatan UNAN.
0: UNAN. Oke. Dan lanjut, kita terkait dengan tema pada pagi hari ini, yaitu tentang market plans. Dan bahwasanya memang kita tahu bahwasanya memang Karang Taruna banyak nih di Sungai Penuh, apalagi di Kerinci juga banyak Karang Taruna. Tetapi baru kali ini dengar bahwasanya ada Karang Taruna, para pemuda dan pemudinya mau mengembangkan diri melalui transformasi digital UMKM desa melalui peran Karang Taruna dan juga membangun ekonomi lokal dengan market plans UMKM. Ini bisa diceritakan dulu enggak, apa sebenarnya market plans UMKM Karang Taruna Citra Muda itu?
1: Izin, Kakak?
0: Iya, boleh.
1: Tentunya marketplace UMKM kita ini, Kakak, merupakan platform. Platform digital yang kami bangun sebagai wadah, wadah promosi dan pemasaran produk-produk lokal di desa, Kakak. Di desa, terkhususnya di Tanjung Muda, Kakak.
0: Iya.
1: Melalui platform ini, masyarakat dapat melihat berbagai produk UMKM dalam satu tempat. Sedangkan pelaku usaha memperoleh media promosi yang lebih luas, sehingga produk mereka tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, Kakak. Tetapi juga berpeluang menjangkau pasar yang lebih besar. Website ini juga menyediakan halaman khusus halaman khusus pendaftaran produk sehingga UMKM dapat bergabung secara lebih mudah, Kakak.
0: Oke. Dan tentunya perkembangan ini melalui istilahnya saat sekarang ini, kalau kita enggak melek akan digital dan juga tentunya kita ketahui bersama bahwasanya dari 4.0 menjadi 5.0, istilahnya kita memang harus tahu bahwasanya sekarang ini orang belanja bukan hanya sekedar untuk datang ke toko, terus juga bagaimana menghabiskan waktu untuk berjalan kaki, terus menghabiskan waktu untuk pergi ke toko satu ke toko yang lain. Tapi sekarang ini lebih mempermudah bahwasanya dengan menggunakan marketplace UMKM, mereka tahu bahwasanya dari rumah pun mereka sudah bisa berbelanja begitu. Dan juga apa sih yang membedakan marketplace ini dengan marketplace nasional yang sudah ada? Boleh wakil ketua nih yang ngobrol.
2: Terima kasih, Kak. Untuk membedakan marketplace Karang Taruna dengan marketplace nasional, marketplace besar tentu memiliki jangkauan yang luas, Kak. Namun marketplace UMKM Karang Taruna memiliki tujuan yang berbeda. Fokus kami bukan hanya transaksi jual beli, tetapi pemberdayaan masyarakat. Kami ingin membantu UMKM yang belum siap masuk ke dunia digital agar memiliki wadah promosi yang mudah digunakan sekaligus didampingi oleh Karang Taruna. Dengan kata lain, Kak, marketplace ini menjadi ruang kolaborasi antara pemuda, pelaku UMKM, dan masyarakat.
0: Iya, dan juga tentunya bahwasanya saat sekarang ini kita tidak menyampingkan juga bahwasanya UMKM yang ada di desa tentunya harus berkembang lebih pesat lagi terkait dengan marketplace ini, bahwasanya memang UMKM bisa berkembang karena adanya marketplace tadi. Dan juga berikutnya kita masuk ke sekretarisnya deh, boleh kita bertanya mungkin apa sih yang melatar belakangi lahirnya marketplace UMKM ini, Dek?
5: Baik, Kak, terima kasih. Berawal dari pengamatan kami di sekitaran Desa Tanjung Muda, kami melihat bahwa banyak UMKM di Desa Tanjung Muda memiliki produk yang sangat baik, dan juga mempunyai daya saing yang tinggi dan dari produk-produk lainnya di luar Desa Tanjung Muda. Namun masih mengalami keterbatasan dalam pemasaran. Sebagian besar hanya menjual secara langsung atau melalui media sosial pribadi masing-masing. Padahal perkembangan teknologi saat ini membuka peluang yang cukup tinggi untuk produk-produk di Desa Tanjung Muda. Dari situ muncul gagasan agar Karang Taruna Citra Muda tidak hanya menjadi organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan kegiatan sosial, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
0: Iya, benar sekali, karena memang bahwasanya UMKM itu bagaimana kita sebagai baik itu pemuda yang ada di Desa Tanjung Muda sendiri maupun mungkin para generasi juga yang ada di sana, bahwasanya bisa ikut membantu masyarakat yang memiliki UMKM sendiri agar bisa memasarkan produknya baik itu melalui desa sendiri maupun juga dengan adanya marketplace ini, istilah lebih berkembang lagi dan bisa mungkin kita tidak tahu ke depannya mungkin ada dari luar juga yang akan membeli dari hasil dari UMKM Desa Tanjung Muda sendiri. Dan berikutnya juga ini bahwasanya berarti program ini tidak muncul secara tiba-tiba atau memang sudah ada pencetusnya dari awal, siapa nih?
6: Nah, benar, Kak. Awal tercetusnya marketplace UMKM itu sesederhana itu, Kak. Awalnya karena kami Karang Taruna, kebetulan cerita sedikit ya, Kak. Karang Taruna itu sudah lama vakum sebenarnya di Karang Taruna Citra Muda Tanjung Muda. Lalu karena kami melihat pemuda-pemuda yang sekiranya seperti sayang gitu, Kak, kalau misal organisasi nggak terbentuk lagi. Jadi kami berniat untuk seperti kayak menggerakkan kembali dan dari Karang Taruna ini. Jadi memang kami kayak mencetus dari awal, dari nol, memang betul-betul dari nol. Jadi kami mikir gimana cara kedepannya supaya Karang Taruna ini berjalan lagi gitu, Kak. Jadi sesederhana kami membuka ada yang namanya tuh kayak pengisian dana gitu, Kak. Jadi setelah dari itu kami diskusi kembali kepada anggota Karang Taruna bagaimana bisa berkembang kembali gitu, Kak. Jadi kami terpikir mengonsepkan ide dari awal. Jadi kami mikir apakah bisa kita membuka UMKM karena melihat dari peluang Tanjung Muda pun banyak UMKM produk lokal dari Desa Tanjung Muda yang ya begitu saja kak, nggak yang tersebar di digital, apalagi teknologi makin lama makin canggih kan kak. Jadi sayang aja kalau misalkan istilah tuh kayak terbiarkan begitu saja.
0: Iya betul.
6: Nah alhamdulillahnya lagi kak, dapat dorongan penuh dari Dewan Penasihat Organisasi kami, itu Bang Marta Jaya SPDMPD. Nah beliau juga yang membuka ide lagi untuk kami berdiskusi kembali dari anggota Karang Taruna dengan beliau, dan beliau alhamdulillah mencetus website untuk kami Karang Taruna, dan kami mengembangkan website itu sampai sekarang kak. Makanya terbentuk marketplace UMKM ini.
0: Iya, dan karena memang suatu ide yang luar biasa juga ya dari Marta, bahwasanya memang kita lihat bahwasanya perkembangan dari Karang Taruna sendiri, mungkin ini bisa menjadi contoh juga ya buat Karang Taruna yang lainnya, istilahnya perkembangan Karang Taruna biar bisa bergerak, salah satunya adalah memiliki ide kreatif dari Karang Tarunanya itu sendiri, biar istilahnya masyarakatnya juga bisa terbantu, dan juga istilahnya kita enggak menyelewengkan ataupun juga tidak menyepelekan bahwasanya dunia digital itu memang sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini, apalagi untuk mengembangkan usaha yang ada di desa. Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda yang ada di desa yang mau yang mau mengembangkan usaha, apalagi yang melek akan digital. Bahwasanya memang saat sekarang ini susah sekali kita cari. Bahwasanya cobalah lihat di Sungai Penuh ya. Kita bukan istilahnya memuji juga ini. Karena memang sebanyak ini Karang Taruna, kenapa sih tidak mencetuskan adanya ide-ide kreatif ataupun juga keinginan untuk mengembangkan diri, baik itu melalui dunia digital ataupun dunia ekonomi, terus juga tentunya Karang Taruna itu bisa mengembangkan diri ataupun juga bekerja sama ya. Ini tapi jadi suatu pikiran juga kan, pastinya marketplace ini kan punya modal nih, istilahnya modal usaha, modal usaha awal dari siapa dulu nih?
6: Kebetulan website atau marketplace UMKM ini dikembangkan oleh PT EduTech First Indonesia. Nah kebetulan dipunya itu oleh Marta Jaya, Dewan Penasihat Organisasi tadi. Dan alhamdulillahnya lagi kak, beliau ini Bang Marta menghibahkan marketplace UMKM atau website ini kepada Karang Taruna Citra Muda. Istilah itu kayak Bang Marta ini merupakan sosok yang
0: berjasa
6: di
0: istilahnya Taruna. Walaupun enggak punya modal besar, tetapi ada satu anak muda yang ingin mengembangkan desanya melalui juga kalian bekerja sama dengan Karang Taruna untuk mengembangkan usaha tersebut. Wah, luar biasa. Ini dan juga ini kan bahwasanya marketplace ini pengen tahu sih kita semua bahwasanya apa saja layanan yang tersedia di marketplace UMKM. Silakan Ketua.
1: Tentu banyak fitur-fitur di dalamnya kak. Kami ada di travel, bisa diakses juga kak. Terus pelayanan-pelayanan lain, tentu produk-produk lokal kayak pulsa elektronik, dana digital juga telah disediakan kak. Mungkin banyak yang lain-lain lagi kak.
0: Iya, nanti kak, mungkin kedepannya akan lebih dikembangkan lagi ya. Dan juga bagaimana UMKM cara kita untuk gabung UMKM ini, silakan Wakil Ketua.
2: Ya, terima kasih kak. Untuk caranya tentu sangat mudah kak. Pelaku usaha cukup mengisi formulir pendaftaran secara online. Selanjutnya data akan diverifikasi oleh tim Karang Taruna sebelum dipublikasikan ke marketplace. Dengan demikian informasi yang ditampilkan tetap berkualitas dan dapat dipercaya.
0: Oke, berarti istilahnya juga bagi yang ingin masuk ataupun bergabung, ini tidak menutup kemungkinan juga mungkin di luar dari Desa Tanjung Muda.
2: Iya betul.
6: Benar, oh, oke. Istilah itu kami umumnya dan khususnya Tanjung Muda, tapi kalau misal ini baru kami istilah itu baru mengembangkan.
0: Iya.
6: Jadi istilah itu kami berharap setelah ini mungkin beberapa bulan lagi bisa tersebar ke Kota Sungai Penuh.
0: Oke. Istilahnya tidak menutup kemungkinan juga bagi para pelaku UMKM yang ada di Sungai Penuh juga ikut bergabung. Ini menjadi salah satu contoh juga pendengar bahwasanya memang ada Karang Taruna yang mau bertransformasi melalui digital dan juga ingin mengembangkan usaha melalui UMKM. Sebetulnya UMKM yang ada di desa bisa berkembang terkait dengan platform digital yang mereka buat begitu. Dan salah satu inisiasi dari Marta Jaya SPDMPD MPD sebagai pengembang PT EduTech First Indonesia. Ini memang luar biasa juga Marta, bahwasanya memang banyak sekali mengembangkan transformasi digital, baik itu dunia pendidikan, ekonomi, terus juga dunia digital juga, bukan hanya di Karang Taruna saja, tetapi juga banyak di kalangan-kalangan kita bersama membangun branding diri juga melalui Marta Jaya juga ini. Dan berikutnya juga, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita istirahat sejenak dengan satu lagu berikut ini, tentunya untuk Anda semua pendengar. Nanti kita akan bercerita kembali terkait market plans UMKM ini, bahwasanya memang sangat diperlukan apalagi bagi para pemuda yang ada di desa, yang punya Karang Taruna, biar tidak stuck aja terus juga tidak berkembang. Kenapa tidak bisa membangun transformasi digital, salah satunya contoh adalah Desa Tanjung Muda sendiri sebagai transformasi digital UMKM desa melalui peran Karang Taruna dan juga membangun ekonomi lokal dengan market plans UMKM Citra Muda. Dan jangan kemana-mana pendengar, nanti kami akan lanjut berdiskusi lagi dan berdialog lagi terkait dengan market plans UMKM. Dan kita hadirkan satu lagu berikut ini untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Baik pendengar, tentunya kembali bersama kami di Kita Indonesia untuk hari ini terkait dengan transformasi digital UMKM desa melalui peran Karang Taruna membangun ekonomi lokal dengan marketplace UMKM Citra Muda. Bersama Karang Taruna Citra Muda, Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Pendengar, langsung saja kita bertanya kembali kepada sekretarisnya. Nah, apa sih dampak yang mulai dirasakan masyarakat terkait dengan adanya marketplace ini?
3: Yang paling terasa ya kak, sekarang meningkatnya semangat pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi yang sudah kami cetus website di Karang Taruna. Pemuda juga memperoleh pengalaman dalam mengelola platform digital tersebut, melakukan pendampingan UMKM serta membangun jejaring pemasaran. Harapannya tentu semakin banyak produk lokal yang dikenal masyarakat luas, produk dari Tanjung Muda lebih tepatnya.
2: Iya, oke. Dan tapi ini sebuah pertanyaan juga mungkin bagi anak-anak muda, mungkin segelintiran kalian tahu nih bagaimana cara menggunakan marketplace ini. Mungkin anggota yang lain ataupun juga mungkin masyarakat yang belum tahu gimana caranya make platform ini, ada kasih pelatihan nggak atau seperti apa?
4: Itu untuk maksudnya untuk anggota.
2: Iya, kita, untuk anggota.
4: Kalau untuk anggota kebetulan setelah tercetusnya website atau marketplace UMKM, kami langsung ngasih tahu gitu kan bagaimana cara penggunaan website tersebut. Okay. Kebetulan didampingi oleh dewan penasar organisasi kami tadi. Jadi lebih kurang para anggota juga sudah tahu kak. Jadi kami udah mencantumkan juga link di Instagram Karang Taruna Citra Muda. Jadi para anggota juga bisa mengakses di sana. Tapi yang bisa mengakses website tersebut mungkin yang punya gimana kak? Maksudnya yang punya
2: kapasitas ya?
4: Kapasitas, misalnya sekretaris umum kan bisa mengkapasitas sana benar atau seperti kayak PDD gitu, humas, karena mereka yang mengembangkan kembali atau mencetuskan kembali marketplace tersebut kak, gitu. Tapi kalau untuk
2: anggotanya
4: itu bisa mengakses link karena udah kami itu udah kami cantumkan link di Instagram. Jadi di sana ada setelah membuka link tuh ada namanya marketplace UMKM Karang Taruna. Jadi mereka bisa
2: langsung mengklik
4: sana. Iya. Jadi kalau misalkan kayak pelaku usaha atau yang mau order misalnya kak, itu bisa langsung di website udah kami cantumkan di Instagram tersebut. Jadi mereka tinggal order aja di sana
2: kak. Dan juga apakah Karang Taruna Citra Muda memiliki rencana mungkin ke depannya untuk pengembangan setelah marketplace UMKM ini?
4: Pasti kak, karena istilahnya marketplace UMKM ini bukan tujuan akhir kami. Karena sekarang sedang tahap pengembangan, mungkin sudah banyak beberapa fitur di dalam, tetapi tidak menutup kemungkinan kami ingin menambah kembali gitu kak. Apalagi sekarang kami sedang menambah fitur yang namanya seperti kayak ojol, jadi kayak Citra Muda Ride, Just Tip, atau Citra Muda Send. Seperti Yasen gitu kak. Jadi tuh juga membuka peluang untuk para pemuda yang istilahnya tuh sekarang belum bekerja gitu kak, belum bekerja tetap. Jadi juga bisa menjadi wadah dari Karang Taruna untuk memberi peluang pekerjaan tambahan gitu kak untuk para pemuda. Jadi kami berharap Karang Taruna Citra Muda ini bisa menjadi rumah gitu kak untuk pemuda yang membutuhkan istilah ekonomi
2: gitu, iya. Paling tidak istilahnya juga kalian juga membangun usaha melalui istilahnya bagi orang yang tidak punya lapangan pekerjaan, kalian juga membangun lapangan pekerjaan untuk mereka ya, anak-anak muda yang ada di sekitar Desa Tanjung Muda. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin bagi pendengar juga yang ingin bergabung, tadi sudah disampaikan bahwasanya ada formulir yang ingin diisi ya. Dan juga ini balik ke ketua lagi, bahwasanya memang boleh dijelaskan nggak layanan apa saja nih yang sedang dipersiapkan di dalam market plans ini?
5: Menarik kakak. Tentunya kami yang telah kami siapkan, yang pertama kami memiliki Qatar Store, layanan pulsa, top up dan transfer antar bank. Yang kedua ada Citra Muda Tiket, layanan tiket odong-odong misalnya kak, bisa diakses.
2: Bisa diakses, ya. Oke.
5: Travel, pesawat dan reservasi hotel di Kerinci, Sungai Penuh, serta reservasi tiket trip wisata. Yang ketiga, kita juga ada Citra Muda Ride, yang telah dibilang sama bendahara kita tadi. Layanan transportasi berbasis komunitas, yang dapat membantu mobilitas masyarakat, sekaligus membuka peluang penghasilan tambahan bagi para pemuda. Yang keempat, kita ada juga Citra Muda Send, layanan pengiriman barang, yang akan mendukung distribusi produk-produk UMKM sehingga proses pengantaran menjadi lebih cepat dan efisiensi. Dan yang terakhir kakak, kita Citra Muda mempunyai Citra Muda Justip, layanan jasa titip pembelian barang yang diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan sekaligus menjadi peluang usaha baru bagi para pemuda kakak.
2: Iya, dan salah satunya ini luar biasa sekali ya, bahwasanya pengembang UMKM-nya bukan hanya sekedar mengenalkan UMKM yang ada di desa saja, tetapi juga membuka lapangan usaha bagi para pemuda yang ada di Desa Tanjung Muda sendiri. Bahwasanya memang kita ketahui bersama saat sekarang ini lulusan banyak, tetapi mungkin mencari pekerjaan memang sangat sulit pada saat sekarang ini ya. Kenapa tidak sebagai Karang Taruna membuka membuka keinginan bahwa para pemuda yang lainnya juga bisa punya usaha melalui tadi market plans tadi. Oke. Dan mengapa sih memilih mengembangkan layanan tersebut? Silakan Wakil Ketua.
6: Terima kasih Kak. Pertanyaannya mengapa memilih mengembangkan layanan tersebut? Ya karena kami melihat masih banyak pemuda yang memiliki semangat bekerja Kak. Namun belum memperoleh pekerjaan tetap. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital membuka banyak peluang baru. Karena itu Karang Taruna ingin menghadirkan sebuah wadah yang dapat menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh penghasilan tambahan secara produktif. Program ini bukan sekedar membuat aplikasi, tetapi menjadi bentuk perhatian organisasi terhadap pemuda agar mereka memiliki ruang berkarya, belajar, membangun jiwa kewirausahaan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Tentunya harapan kami Karang Taruna benar-benar menjadi rumah bagi pemuda yang ingin tumbuh bersama.
2: Iya, dan ini menjadi salah satu contoh juga ya buat pendengar kita, mungkin bagi para pemuda yang ada di desa, kenapa tidak untuk mengembangkan suatu desa mulai dari anak-anak mudanya dulu deh. Bahwasanya memang punya pemikiran atau ide kreativitas, salah satunya contohnya adalah Desa Tanjung Muda sendiri mengembangkan market plans transformasi digital UMKM desa. Dan juga berikutnya balik ke sekretaris lagi, mungkin apa sih harapan terbesar Karang Taruna Citra Muda ke depannya?
3: Iya kak. Tentu saja kedepannya kami berharap marketplace UMKM ini terus berkembang kak, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bergabung di marketplace kami tentunya kak. Kemudian pengembangan Citra Muda Store, Citra Muda Tiket, Citra Muda Ride, Citra Muda Send dan juga Citra Muda Justip dapat menjadi fasilitas bagi para pemuda untuk memperoleh peluang usaha dan penghasilan tambahan kedepannya. Kami juga membangun sebuah ekosistem di mana UMKM berkembang. pemuda diberdayakan, masyarakat memperoleh kemudahan layanan, dan desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi ke depannya.
2: Iya, dan juga bahwasannya kita ketahui bersama, ini salah satu contoh nih pendengar, bahwasannya memang kalau misalnya ada Karang Taruna ingin mungkin langsung ke Karang Taruna Tanjung Muda, boleh langsung datang ya, iya, boleh lihat, cek bagaimana perkembangan dari transformasi digital yang ada di sana. Dan berikutnya juga ini, bahwasannya apa sih pesan untuk para pemuda Indonesia biar bisa lebih mengembangkan diri, apalagi ini untuk Karang Taruna bukan hanya sekedar namanya aja Karang Taruna, tapi tidak bergerak untuk mengembangkan desanya, ini gimana nih?
4: Ya, kami percaya bahwa pemuda itu bukanlah hanya sebuah pemuda aja gitu,
2: iya,
4: jadi bisa pemuda juga bisa membangun sebuah digital gitu,
2: iya,
4: kan.
2: Benar.
4: Jadi istilahnya tuh jangan menunggu perubahan, tapi jadilah dari perubahan tersebut.
2: Iya.
4: Gitu, kan. Jadi istilahnya tuh teknologi bukan hanya untuk milik kota besar, tetapi kami bisa meyakinkan bahwa dari desa pun bisa menjetus teknologi digital gitu, kan. Salah satunya marketplace UMKM.
2: Iya.
4: Jadi istilahnya tuh selain untuk sama-sama belajar di sesama anggota, jadi kami bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari kami Karang Taruna untuk membuka marketplace UMKM tersebut. Apalagi sekarang kami sedang mendata gitu, Kak, dari Tanjung Muda siapa saja yang ingin memasuki produk-produk lokal dari Tanjung Muda tersebut, karena sayang aja kan, Kak, cuman hanya di sekitaran Tanjung Muda aja dan tidak dipasarkan sampai ke marketplace gitu, Kak.
2: Iya,
4: jadi
2: betul.
4: Kami berharap ke depan marketplace UMKM ini bisa jauh lebih berkembang lagi gitu, Kak. Mungkin sedikit promosi, Kak.
2: Iya.
4: Bagi misal di luar dari Tanjung Muda, kalau misalkan ingin bergabung ke marketplace atau ingin menitip usaha, kami sangat-sangat membuka selebar mungkin. Baik untuk Kota Sungai Penuh, bahkan kami berharap bisa sampai ke jenjang-jenjang atas,
2: iya,
4: gitu, Kak, mendunia.
2: Iya. Walaupun, salah satunya bisa menjadi contoh ya.
4: Iya, benar, Kak. Walaupun istilah itu kami lahir dari organisasi desa, dan kami berharap bukan hanya di desa aja gitu, Kak, bisa berlahir sampai ke dunia, insyaallah.
2: Iya, mana tahu ada inovasi-inovasi selanjutnya ya, apalagi kalau misalnya istilahnya ada satu pemuda juga yang membantu di belakangnya. Iya, ini salah satu orang yang istilahnya juga bisa mencetus perkembangan yang ada di desa. Dan juga ini kan tadi pesannya nih, dan terakhir keinginan kalian ke depan untuk Karang Taruna.

0: muncul lagi,
1: vakum lagi, kembali
0: vakum lagi gitu. Tentu keinginan terbesarnya yang telah dikembangkan dikembangkan lagi, yang lebih baik ditingkatkan lagi.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Terus lagi teman-temannya estafetnya nanti.
0: Betul,
1: ya.
0: Kan? Terus teman-teman terus konsisten dengan Karang Taruna tersebut.
1: Iya, terima kasih. Dan juga untuk Wakil Ketua, mungkin harapannya untuk Karang Taruna sendiri seperti apa?
2: Harapan untuk Karang Taruna sendiri tentunya bisa menjadi wadah untuk pemuda lain, biar bisa jadi contoh, dan supaya Karang Taruna ini maju terus, Kak.
1: Iya.
2: Dan kami mempunyai slogan yaitu dari desa oleh desa untuk Indonesia.
1: Wah, luar biasa. Dan juga buat sekretarisnya, mungkin harapannya nih untuk Karang Taruna selanjutnya, atau juga mungkin bagi yang ingin mengembangkan usaha ke kalian, terus juga kalian mau gak nantinya ada orang mau belajar ke kalian begitu?
3: Ya, harapannya Kak, sama dengan ketua, wakil, mungkin untuk setelah ini mungkin ada perkembangan yang lebih jauh lagi dari
1: yang sebelumnya.
3: Dari sebelumnya, Kak. Dan mungkin ada Karang Taruna lain yang ingin studi banding mungkin ke kami, mungkin kami bersedia untuk
0: welcome
3: mewadahi dari awal kami terbentuk sampai saat ini, mungkin kurang lebih 3 bulan ya Kak, kami terbentuk, dan alhamdulillahnya alhamdulillahnya sudah meningkat lebih baik lagi dari sebelumnya.
1: Iya, istilahnya dari vakum terus muncul lagi, vakum lagi, muncul lagi. Iya, karena memang biasanya kita ketemu bersama kita harus tahu dulu nih Karang Taruna itu kegunaannya apa dan seperti apa perkembangannya di desa. Dan buat Pak Karang Taruna yang ada juga istilahnya harus tahu juga nih bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas kalian sebagai Karang Taruna untuk mengembangkan desa. Baik itu bukan hanya sekedar untuk digital saja, tetapi bahwa orang tahu bahwasanya di sini ada Karang Tarunanya begitu. Jangan sampai juga kalian sudah di istilahnya sudah dilantik ternyata tidak bergerak ya. Kebanyakan seperti itu. Yeah. Istilahnya sudah dilantik tapi mereka enggak tahu nih fungsi dan tugas mereka di desa itu seperti apa. Dan salah satu contoh ini bisa menjadi pembelajaran juga buat para pendengar semua dan juga Karang Taruna yang ada di Sungai Penuba pun Kerinci ataupun di mana saja berada yang mendengarkan kami. Tentunya menjadi contoh juga bahwasanya Karang Taruna itu bergerak dan juga membangun desa. Salah satunya juga adalah transformasi digital yang sudah dicetuskan oleh Karang Taruna dari Citra Muda sendiri. Dan juga terakhir, Bendahara, mungkin harapannya ke depan untuk Karang Taruna Citra.
4: Oke, mungkin sedikit hampir sama ya.
1: Iya.
4: Sangat-sangat berharap semoga Karang Taruna ini tidak kembali vakum gitu Kak. Istilahnya tuh mungkin kami berempat mungkin mewakili anggota sebagai inti istilahnya setelah ini kan masa jabatan kami mau habis lagi.
1: Iya.
4: Gitu. Kami berharap regenerasi setelah kami bisa memajukan kembali, memajukan lebih dari yang sekarang gitu Kak. Karena apalagi yang sekretaris katakan tadi bahwa kami alhamdulillah hampir berjalan baru 3 bulan dan kami bisa alhamdulillahnya lagi mengembangkan marketplace UMKM ini dan kami berharap semoga kami selalu memberi manfaat gitu Kak untuk masyarakat Desa Tanjung Muda khususnya, apalagi bisa membuka peluang untuk para pemuda, apalagi yang sekarang kami OTW ingin memberi fitur kembali yang ojol tadi Kak, seperti yang ride, share, sama just tip tadi gitu Kak. Jadi kami berharap jangan karena kami selesai regenerasi juga selesai. Jangan gitu Kak, karena sayang aja gitu Kak, sesuai dengan Kakak katakan tadi, kebanyakan Karang Taruna-Karang Taruna lain sudah pelantikan udah cuma tinggal nama aja.
1: Cuma tinggal aja nama gitu, aja, iya betul.
4: Karena ya apalagi dengan kesibukan-kesibukan kami, dan kami berharap walaupun sesibuk apapun itu kami masih bisa meluangkan waktu untuk Tanjung Muda itu tadi Kak. Karena sesuai dari awal tadi, dari pemuda untuk desa, pemuda bergerak, desa bangkit.
1: Iya, ya istilahnya juga gini, bahwasanya memang kita ketemu bersama Karang Taruna itu adalah juga menjadi salah satu penggerak dari desa. Di mana memang desa berkembang itu karena anak-anak mudanya. Kenapa tidak? Kita sudah dilantik, kita sudah dikasih amanah untuk mengembangkan desa. Kenapa harus setelah dilantik tapi tidak bergerak? Seharusnya pemuda yang dilantik tersebut ataupun juga yang sudah

0: sudah diberikan amanah, istilahnya berpikir ke depannya bagaimana juga membangkit desa agar desanya lebih dikenal lagi, benar, bukan Pak. Hanya sekedar istilahnya tahu namanya aja yang ada, tapi orangnya nggak ada gitu ya. Benar. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Karang Taruna Citra Muda Desa Tanjung Muda atas inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Mungkin semoga marketplace UMKM berserta pengembangan layanan digital lainnya dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagaimana pemuda mampu menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga bagi sahabat RRI yang ingin mengenal lebih jauh dapat mengunjungi marketplace UMKM mereka di Citra Muda Verpay ORG. Waduh, bahasanya sih marketplace UMKM. Ataupun juga mungkin bagi Anda semua yang ingin mendaftarkan produk UMKM juga boleh langsung di HTTPS Citra Muda Verpay ORG pendaftaran produk UMKM. Dan tentu pendengar, sampai jumpa pada dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan utama yang ingin ditinggalkan tentunya bahwasanya marketplace UMKM ini bukan sekedar sebuah website saja, tetapi langkah awal membangun ekosistem ekonomi digital desa dengan berkolaborasi antara Karang Taruna, masyarakat, pelaku UMKM, serta pendampingan ataupun dewan penasehat dan juga pembina organisasi Karang Taruna Citra Muda, berupaya menghadirkan ruang bagi produk lokal untuk berkembang dan bagi pemuda untuk berkarya melalui pengembangan Citra Muda Store, Citra Muda Tiket, Citra Muda Ride, Citra Muda Send, dan juga Citra Muda Justip. Tentunya kita berharap bahwa semakin banyak pemuda yang memiliki peluang usaha, memperoleh penghasilan tambahan, dan menjadi bagian dari pembangunan desa. Bersama kita wujudkan semangat dari desa oleh desa untuk Indonesia. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Karang Taruna yang sudah hadir di kebersamaan hari ini. Terima kasih juga, dan nantinya mungkin kalau ada perkembangan lain dari Karang Taruna, boleh berbagi cerita lagi bersama RRI. Iya, dan tentunya untuk hari ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk pendengar juga. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga Karang Taruna lainnya, tidak menutup kemungkinan juga untuk belajar, sama-sama belajar. Istilahnya mungkin nanti ada Karang Taruna yang ingin langsung datang ke Karang Taruna Citra Muda, silahkan ke Desa Tanjung Muda untuk ikut belajar juga bagaimana caranya mengembangkan usaha melalui marketplace UMKM dan juga tentunya mengembangkan nama desa dari produk digital tadi. Dan baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Melepika masih menemani Anda hingga formasi pukul 15 nanti, dan kami akhiri jelang warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kebakaran!

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik maksudnya, pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarizki, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Tadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka finish juga. Nah, kita juga ada yang berjalan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk di KL-nya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak mau, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, jika sombong marah, itu Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Kembali saya Melavika hadir untuk Anda di kebersamaan siang hari ini di formasi 11:44 dan tentunya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tentunya.

Dan dengan mengantarkan kita di informasi 11:45 untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami, ucapkan selamat siang, selamat memulai aktivitas untuk Anda yang sedang memulai aktivitas ataupun yang sudah sedari tadi menjalankan aktivitas Anda tentunya untuk edisi Minggu hari ini. Dan di weekend kali ini sepertinya cuaca cerah sekali. Dan sepertinya sudah punya rencana mau kemana sepertinya ini. Dan cuacanya sangat mendukung ya bagi Anda yang cuman hanya di rumah saja, sepertinya harus disediakan yang dingin-dingin kayak ini. Panasnya itu merasuk ke dalam tubuh ini. Dan di siang hari ini saya Melavika masih menemani Anda. Selamat siang juga buat semuanya yang tentunya masih setia bersama di RRI Sungai Pedoa. Dan pendengar, tentunya di siang hari ini ya, kali ini kita hadirkan informasi sedikit untuk Anda semua. Kali ini informasi, serat adalah jenis karbohidrat kompleks yang berasal dari tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh tubuh. Meski begitu, serat sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga fungsi usus tetap lancar dan juga mengatur kadar gula darah Anda serta membantu menurunkan kolesterol. Secara umum serat dibagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Nah, serat larut sendiri adalah jenis serat yang dapat larut dalam air. Setelah bercampur dengan air, serat ini akan membentuk gel dan dalam saluran cerna hingga menimbulkan rasa kenyang. Sementara itu, serat tidak larut adalah jenis serat yang tidak dapat larut dalam air dan bertugas memperlancar pencernaan dan juga merangsang gerakan usus. Nah, manfaat serat tersebut bisa diperoleh dengan memenuhi kebutuhan serat per hari dengan tepat. Misalnya saja dengan mengkonsumsi menu makanan yang kaya akan serat seperti nasi merah, pepaya, wortel, bayam, kangkung, kacang tanah, kacang almond, tahu, dan tempe. Sebagai sosok yang sering berperan dalam menyiapkan menu harian keluarga, dan tentunya perlu memahami bahwa kebutuhan serta serat per hari setiap anggota keluarga itu berbeda-beda ternyata, tergantung usia dan jenis kelaminnya. Nah, mengingat peran serat ya yang luar biasa bagi kesehatan, kebutuhan serat per hari perlu dipenuhi dengan jumlah yang tepat. Namun kebutuhan serat per hari tiap orang berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan usianya. Nah, kebutuhan serat per hari pendengar yang kurang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari sembelit, kenaikan kadar kolesterol, juga gula darah tidak stabil hingga risiko penyakit jantung. Ini oleh sebab itu sangat penting memastikan kebutuhan serat setiap anggota keluarga tercukupi. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa Anda lakukan untuk menambah serat dalam menu hariannya. Yang pertama, tambahkan sayur dan buah di setiap waktu makan. Nah, jadikan sayur dan buah sebagai bagian wajib di meja makan. Bukan sekedar perlengkap saja, pastikan setiap kali makan seperti sarapan, makan siang, dan makan malam tersaji satu atau dua jenis sayuran saja, baik yang ditumis, direbus, maupun dikukus. Misalnya saja, tambahkan bayam atau brokoli ke dalam sup, wortel ke dalam tumisan, atau parutan wortel di irisan tomat pada sandwich. Untuk pencuci mulut, sajikan buah segar seperti pepaya, pisang, apel, ataupun jeruk. Berikutnya, pilih karbohidrat dari biji-bijian utuh dan ganti sumber karbohidrat sederhana Anda seperti nasi putih atau roti putih tawar dengan biji-bijian utuh yang lebih kaya serat. Dan juga bisa memilih nasi merah, oatmeal, atau roti gandum atau sebagai menu harian. Selain juga tinggi serat, makanan ini juga kaya vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Jika ingin variasi, cobalah olahan dari jagung ubi atau sereal gandum untuk

untuk sarapan. Dan juga perbanyak kacang-kacangan dan polong-polongan pendengar. Di mana kacang-kacangan ini seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang almond, serta polong-polong seperti kedelai, tempe, dan tahu merupakan sumber serat, protein, dan lemak sehat. Bunda bisa mengkonsumsikan dalam berbagai menu mulai dari sup kacang merah, bubur kacang hijau, tumis tempe hingga tahu isi sayur. Dan juga selain lezat dan mudah diolah, makanan ini juga cocok sebagai lauk, cemilan sehat maupun tambahan pada salad dan juga sup. Dan berikutnya juga bisa ditingkatkan asupan serat secara bertahap. Perubahan pola makan secara mendadak, terutama jika langsung menambah serat dalam jumlah yang besar, terkadang membuat perut terasa kembung atau tidak nyaman. Nah, solusi yang bisa Anda lakukan adalah dengan menambahkan porsi serat sedikit demi sedikit setiap hari agar tubuh lebih mudah beradaptasi. Misalnya saja mulailah dengan menambahkan setengah porsi sayuran di satu makanan dan lalu tingkatkan secara perlahan sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, sistem pencernaan tetap nyaman dan manfaat serat yang diperoleh setiap anggota keluarga pun akan semakin maksimal. Ajak anak menyukai makanan berserat pendengar, agar anak tertarik mengkonsumsi sayur dan buah, kreasikan menu yang menarik dan sesuai dengan kegemaran mereka. Misalnya saja membuat sebuah smoothies dari campuran buah dan sayuran, salad dengan warna-warni cerah, atau roti isi sayur dengan tambahan keju yang dihias menyerupai karakter kartun favorit mereka. Selain itu juga libatkan anak dalam proses menyiapkan makanan, seperti memilih buah di pasar atau membantu mencuci sayuran. Selain itu juga menambah keakraban keluarga, anak akan lebih antusias juga menikmati makanan yang mereka pilih dan olah sendiri. Memenuhi kebutuhan serat per hari sebenarnya bukan hal yang sulit jika dibiasakan secara konsisten di rumah. Selain membantu memperlancar sistem pencernaan, serat juga berperan dalam menjaga berat badan ideal, mencegah penyakit kronis serta diabetes dan juga penyakit jantung, serta membuat tubuh merasa lebih bugar juga. Agar manfaat serat semakin maksimal, nah lengkapi kebutuhan serat per hari Anda dengan sarapan bergizi lengkap setiap pagi. Nah, salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan memberikan anggota keluarga susu sereal dalam satu kemasan sekali seduh yang mudah disiapkan dan membuat anggota keluarga kenyang lebih lama. Sarapan yang tinggi serat juga diperkaya dengan vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, dan juga vitamin D, vitamin E, asam folat, dan juga serta mineral seperti kalsium akan membantu mencukupi energi dan meningkatkan daya tahan tubuh keluarga tercinta sehingga dapat memulai hari dengan semangat dan penuh konsep.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, mengantarkan kita informasi 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih temani Anda. Dan saat lagi kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Hey pendengar di mana saja Anda berada, tentunya salam sejahtera dan salam Sapta Marga dan juga salam serumpun serasa dan juga salam budaya Nusantara. Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sungai Penuh frekuensi 96,7 MHz, suara kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tentunya. Dan masih bersama saya Mela, mari kita isi waktu istirahat siang dengan berita daerah yang paling dekat di hati serta alunan lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru tanah air yang tak pernah lekang oleh waktu. Dan pendengar berikut kabar terbaru dari tanah Sungai Penuh. Dan di mana pendengar berita pertama, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama pemerintah Kabupaten Kerinci baru saja memperkuat komitmen penyatuan lembaga adat Sakti Alam Kerinci sebagai langkah menjaga nilai leluhur dan memperkokoh persatuan masyarakat serumpun. Dan juga kemarin Sabtu 18 Juli, Gubernur Jambi secara resmi membuka Pekan Budaya dan Pariwisata Jambi Elo Nian 2026. Dan juga dengan harapan daerah kita semakin dikenal sebagai destinasi budaya dan wisata alam unggulan, mulai dari batik incung, kopi arabika, hingga keindahan tentunya di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Mengenai cuaca, Badan Meteorologi menyatakan bahwa wilayah kita memasuki musim kemarau hingga Oktober. Masyarakat dihimbau hemat air bersih dan waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Kita juga mengenang kembali suksesnya Kedurisko 6 Luhah ya, beberapa waktu yang lalu, bukti bahwa adat istiadat kita tetap hidup dan menjadi jati diri yang tak ternilai harganya. Dan tidak lengkap rasanya jika kita tak merayakan ataupun merasakan keindahan budaya lewat irama dan syair. Mari kita mulai perjalanan melintasi wilayah lewat lagu. Pertama, lagu yang sangat dekat di hati kita semua dengan mengingat pada kampung halaman kita. Dan lagu khas Sungai Penuh dan Kerinci ini penuh makna syukur dan kasih sayang tentunya. Dan kami hadirkan untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini.
1: Pitujui tong-tong anak tu sarung.
0: Dan kali ini pendengar kita berjalan-jalan sementara ke wilayah Sungai Penuh. Kali ini kami hadirkan untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami. Kita hadirkan terlebih dahulu ada Butat Tohibimboy. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik pergadi, mana saja Anda berada, masih bersama Nusantara di tengah hari tentunya, dan masih bersama 96,7 MHz. Dapat kami informasikan, Baru Azan Zuhur dihadirkan di formasi 12 lewat 24 menit, 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat nanti. Nah, mendengar dari Tanah Kerinci dan Tanah Sungai Penuh, kita melangkah lagi ke daerah Minangkabau dengan lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Dan juga nantinya kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Jawa Barat dengan Manuk Dadali. Dan tentunya masih kami hadirkan untuk Anda, dan lagu Manuk Nadali nanti menutup sesi ini dengan tentunya lagu-lagu daerah ya. Setiap nada adalah cerita, setiap lirik adalah doa dan harapan dari anak bangsa dimanapun mereka berada. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pegawainya. Di dalam suratnya, beliau mengatakan, "Amma ba'du, aku telah memberimu kemungkinan untuk berbuat zalim kepada orang-orang lain. Apabila engkau ingin berbuat zalim kepada seseorang..."
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar, tepat di informasi 12.24 menit, saatnya kami hadirkan bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Tentunya dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta

alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

suasana alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pro Pendengar. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti warta berita daerah. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Pro.
1: Kita Radio Republik Indonesia Jambi Minggu 19 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: Tahun ini BKKBN Provinsi Jambi targetkan 288 sekolah siaga kependudukan. Penyuluh pertanian ajak petani lakukan mitigasi hadapi musim kemarau. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jambi menargetkan pembentukan 288 sekolah siaga kependudukan atau SSK di seluruh jenjang pendidikan pada 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. SSK sendiri merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran, perilaku adaptif, dan wawasan kependudukan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jambi, Yuslidar, mengatakan hingga Juli 2026 realisasi pembentukan SSK dan Madrasah Siaga Kependudukan atau MSK telah mencapai 171 sekolah.
1: Siaga Kependudukan ini adalah kegiatan yang kita kerjasama dengan Kementerian Agama, itu ada MSK, rasa sekolah kependudukan. Kemudian SSK itu bersama dengan Kementerian Pendidikan, sekolah siaga kependudukan. Jadi harapannya itu bisa kita bentuk di semua jenjang pendidikan, dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Dan target tahun 2026 ini, Provinsi Jambi itu diberikan oleh pusat itu sudah membuat semua jenjang pendidikan itu sebanyak 288.
0: Menurut Yusri, SSK merupakan program yang dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan, sedangkan MSK bekerjasama dengan Kementerian Agama. Melalui program tersebut, materi kependudukan, kesehatan reproduksi, dan serta persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Ia berharap seluruh jenjang pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMA dapat menjadi wadah pembentukan karakter remaja agar siap menghadapi persoalan kependudukan sekaligus menjadi generasi bebas stunting. Penyuluh pertanian lapangan Marosobo Ilir, Kabupaten Batanghari, Teguh Trihandayanto mengimbau para petani agar tidak panik menghadapi potensi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah antisipasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian tetap optimal. Teguh mengatakan untuk menjaga produktivitas pertanian, petani perlu bekerja sama dengan kelompok tani, penyuluh, serta instansi terkait dalam menyusun strategi menghadapi musim kemarau. Upaya tersebut meliputi penyesuaian pola tanam, pengelolaan penggunaan air secara efisien, pemilihan varietas tanaman yang sesuai, hingga perencanaan budidaya berdasarkan potensi risiko yang dihadapi.
2: Menurut petani, untuk tidak panik bagaimana El Nino ini bakal terjadi. Yang terpenting bagaimana kita sama-sama petani, sama-sama kelompok, dan dinas-dinas terkait, instansi-instansi terkait, mengantisipasinya sejak dini, sejak awal. Bagaimana tentang pola tanam, penggunaan air, penggunaan varietas, serta perencanaan yang baik terhadap risiko-risiko yang ada.
0: Menurut Teguh, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak musim kemarau terhadap hasil pertanian. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi petani sesuai kebutuhan di lapangan. Melalui mitigasi yang dilakukan sejak dini dan kerjasama yang kuat antara petani, penyuluh, dan pemerintah, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun menghadapi ancaman musim kemarau. Gubernur Jambi Al Haris mengajak kepada para dokter umum di Kabupaten Kerinci untuk kembali melanjutkan pendidikan kedokteran guna mengambil program dokter spesialis. Ajakan ini disampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Kerinci guna memperkuat layanan kesehatan di daerah, terutama di tengah pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kerinci yang membutuhkan banyak tenaga spesialis. Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan pemerintah membuka 3 jurusan spesialis, yakni anestesi, paru, dan bedah. Namun kebutuhan dokter spesialis paru masih cukup tinggi karena daerah masih kekurangan 9 orang dokter spesialis paru. Ia menjelaskan, saat ini sudah ada 9 orang yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis pada beberapa jurusan yang tersedia. Meski demikian, kebutuhan tenaga medis khususnya spesialis paru masih belum terpenuhi.
3: Tahun ini juga kita sudah dengan Pak Menteri sudah MOU juga ada 3 jurusan spesialis PPDS, yaitu yang pertama anestesi, kemudian juga paru dan bedah. Nah, 3 ini kita kuliahnya di UNJA, Pak. Kita sudah pengampu juga, kami pengampu bagi rumah sakit lainnya di Jambi ini. Jadi kuliahnya di UNJA, praktiknya rumah sakit umum kita, cuman mereka wajib belajar sedikit di dengan Zoom di 3 rumah sakit itu, yaitu Prigadi Medan, kemudian juga Palembang, Sriwijaya, kemudian juga sedikit Bandung, 3 itu. Nah silakan, ini masih kurang ini, kita harus punya 18, 6 perjurusan.
0: Di samping ini, Al-Haris menegaskan bahwa biaya pendidikan dokter spesialis tersebut akan ditanggung oleh negara. Karena itu, ia berharap para dokter umum di Kabupaten Kerinci tidak ragu memanfaatkan kesempatan tersebut demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Pemilik UMKM Abon merek Berkah, Mariani, mengatakan produknya telah mengantongi sertifikat halal. Menurutnya, sertifikat tersebut memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk. Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal agar daya saing produk lokal semakin meningkat, baik di pasar regional maupun nasional. Sertifikat halal menurut Mariani juga menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk panganan olahan.
5: Penting halal ya ini untuk ininya untuk akurasinya kan supaya meyakinkan konsumen penting.
0: Sementara Ketua Tim Jaminan Produk Halal atau JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nurcaya mengatakan sertifikat halal menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Kewajiban sertifikasi halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nur Cahaya mengatakan, pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal agar produk semakin dipercaya konsumen dan memiliki nilai tambah di pasar.
6: Para pendamping proses produk halal. Jadi jangan khawatir, sudah banyak pendamping proses produk halal untuk mendamping masyarakat untuk pembuatan sertifikat halal.
0: Dirinya juga menghimbau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare sebelum berakhir pada Oktober 2026. Program tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Pemerintah Kabupaten Kerinci menerima alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2026 untuk membangun rumah sakit umum daerah tipe C di Bukit Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Herman Dizal, mengatakan pembangunan rumah sakit ini menjadi prioritas karena Kabupaten Kerinci hingga kini belum memiliki rumah sakit berstatus tipe C setelah pengelolaan rumah sakit sebelumnya diserahkan kepada pemerintah kota Sungai Penuh. Menurut Herman Dizal, keberadaan RSUD tipe C sangat penting untuk memenuhi ketentuan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan akses layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Lokasi Bukit Tengah dipilih karena dinilai strategis untuk menjangkau wilayah utara dan selatan Kabupaten Kerinci yang memiliki kondisi geografis cukup luas. Selain pembangunan gedung, pemerintah juga akan menyiapkan tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta berbagai sarana dan prasarana pendukung agar rumah sakit dapat berpotensi secara optimal setelah selesai dibangun. Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi mengapresiasi upaya Dinas Kesehatan yang berhasil memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, setiap organisasi perangkat daerah perlu aktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi bersama jajaran pimpinan lembaga penyiaran publik atau LPP RRI menggelar kegiatan olahraga tenis bersama di lapangan tenis Korem 042 Garuda Putih Jambi pagi tadi. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara pemerintah daerah dengan insan penyiaran publik. Gubernur Jambi Al-Haris bersama jajaran pejabat LPP RRI, di antaranya Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI, hadir pula sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan pimpinan instansi vertikal, termasuk Kepala LPP TVRI Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan kegiatan olahraga bersama ini memiliki makna khusus baginya. Menurutnya, RRI merupakan bagian dari perjalanan karirnya sehingga momentum kebersamaan seperti ini menjadi penting untuk terus dipelihara sebagai bentuk mempererat hubungan keluarga, kekeluargaan dan sinergi antar lembaga.
7: Jadi intinya perlu kita sama-sama sehat, olahraga, silaturahmi, bersama-sama sehat, menghilangkan beban pekerjaan yang biasa menumpuk. Tidak perlu kita relax, ya, dan di lapangan juga kita bisa diskusi, ya, hal-hal yang mungkin saja soal pekerjaan, soal kantor ini juga bisa lapangan juga kita berdiskusi. Intinya kita ingin bahwa tugas kita jalan terus, tapi kita juga olahraga, badan juga sehat.
0: Selain menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kegiatan tenis bersama juga diharapkan mampu mendorong pola hidup sehat di kalangan aparatur pemerintah dan mitra kerja. Gubernur menilai olahraga tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi cara efektif untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani aktivitas dan beban kerja selama sepekan. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan baik antara pemerintah Provinsi Jambi dengan LPP RRI, TVRI, serta berbagai instansi lainnya semakin erat, sehingga dapat terus mendukung kolaborasi dalam memberikan pelayanan dan informasi terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka menyemarakkan pesta sepak bola Piala Dunia 2026, LPP RRI Jambi bekerja sama dengan Jambi Night Culinary menggelar bazar UMKM di halaman LPP RRI Jambi pada 16 hingga 19 Juli 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris serta dihadiri Direktur Program dan Produksi LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Kepala LPP RRI Jambi Dadan Sutaryana mengatakan bazar UMKM yang digelar dalam rangka menyemarakkan Piala Dunia 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman LPP RRI Jambi ini menjadi wadah promosi sekaligus memberdayakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Jambi. Menurut Dadan, bazar tahun ini diikuti oleh 112 pelaku UMKM yang menyajikan beragam produk, mulai dari kuliner, minuman, hingga aneka produk kreatif. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya antusiasme pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum bazar sebagai sarana memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
8: Bila harus pinta berlangsung, dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik, mengedepankan UMKM. Alhamdulillah pada malam hari ini dari mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 nanti ada sekitar 112 UMKM yang terlibat di dalam bazar UMKM pada Piala Dunia ini.
0: Dada menambahkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya berperan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. Karena itu, RRI Jambi terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaku usaha lokal semakin dikenal masyarakat. Ia berharap bazar UMKM RRI Jambi dapat terus menjadi agenda rutin yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat promosi produk lokal, sekaligus menghadirkan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tahun ini BKKBN Provinsi Jambi targetkan 288 sekolah siaga kependudukan. Penyuluh pertanian ajak petani lakukan mitigasi hadapi musim kemarau. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar. Anda juga dapat mengikuti informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA di 0811-8767-8850.
4: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar di Prodang Dut Siang hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kita di 08 11 7870 9670, atau di pesan WA di nomor yang sama di 08 11 7870 9670. Pendengar, mengawali perjumpaan kita di Prodang Dut Siang hari ini, Sabda Cinta kami hadirkan untuk menemani

Anda saja anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan bagi anda yang tentunya pada siang hari ini baru saja bergabung bersama kami, silakan untuk bergabung di line telepon kita di 0811 7870 9670, atau juga bisa melalui pesan WA di nomor yang sama. Dan pendengar, kami masih hadir untuk menemani anda. Dua lagu terbaik sudah kita hadirkan untuk anda semua di siang hari ini. Semoga anda bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di tengah ruang dengar anda semua tentunya. Dan baik pendengar, bagi anda yang mau bergabung silakan di line telepon kita di 0811 7870 9670 untuk siang hari ini. Dan kami masih temani anda di RRI Sungai Penuh, dan tentunya mengantarkan kita di formasi 13.33 menit waktu Indonesia Barat.

Dan Mayfrey sembari menunggu Anda bergabung, kita hadirkan kembali ada Faris Adnan dan Sylvia Madenga, Seindah Surga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: ya, Dit?
1: Waduh, boleh aja nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
0: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

bersama di era di sungai penuh ya. Dua lagu cantik tadi sudah kita hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan kembali untuk Anda yang mau bergabung mendengar di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, atau juga bisa melalui pesan WA di nomor yang sama ya. Dan gimana kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Bagi Anda yang sedang beristirahat juga, selamat beristirahat saja. Dan salam sejahtera, salam bahagia untuk semua pendengar di mana saja berada, baik itu melalui 96,7 MHz ataupun juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan tahukah Anda bahwa dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan dari seluruh Indonesia, termasuk RRI Sungai Penuh juga. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa Anda hubungi kami di line telepon kita.

nih pendengar di telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan kali ini ada Ajari Aku dari Putri Isnari dan juga Tasya Rosmalah.

0: aku. Ya, lagu Ajari Aku ini dipopulerkan oleh Putri Isnari dan Tasya Rosmala. Dan tentunya lagu ini juga mengajarkan kita untuk menyampaikan suatu perasaan ternyata ya. Tapi bagi semua orang gitu ya, untuk menyampaikan suatu perasaan itu memang sangat sulit juga. Kadang juga ada dengan perkataan, kadang juga ada dengan perbuatan ya pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung pendengar di 0811 7870 6 70 untuk kebersamaan siang hari ini, ya kita sapa dulu, sepertinya sudah ada yang ingin ikut bergabung ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Reri Prodangdut.
1: Ayolah.
0: Apa kabar Pak Tuo, sehat?
1: Alhamdulillah, sama dengan penyiar sehat juga.

0: Alhamdulillah sehat, Pak Tuo. Pak Tuo, mau lagu apa siang hari ini, Pak Tuo?
1: Oh, lagi di Kayu Aro.
0: Oh, lagi di Kayu Aro. Iya, sembari di Kayu Aro mau lagu apa siang ini?
1: Pilih aja aku atau dia.
0: Hah? Lagunya apa?
1: Pilih aku atau dia.
0: Pilih aku atau dia.
1: Iya, pilih aja aku lah.
0: Pilih aku atau dia yang Melili.
1: Sekitar aja lah.
0: Iya, Melili, dari Melili.
1: Oke.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Untuk kita ini kemarin agak gabung dapat salam dari Kepulauan. Memang dapat salam sosialnya untuk Mbak Penyar yang baik hati.
0: Tidak sombong, murah rezeki, enteng jodoh. Lagunya dari yang mana? Dari Melili atau Lima Bidadari? Nah, mau dari mana? Kalau Lima Bidadari itu aku atau dia judulnya?
1: Oke lah.
0: Itu?
1: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Ini salam bulat-bulat buat penyiar.
0: Jangan bilang salam bulat-bulat, penyiarnya udah bulat ya, nanti. Itu aja. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya apa ini ya? Gara-gara lagu yang diputerin itu yang di request sama Bang Tajudin. Mana Bang Tajudin nih, gabunglah Bang. Kayaknya di request sama Pak Tuo. Ini lagunya bisa versi pop, bisa lagu dangdut juga ya, karena memang ngarah-ngarah dangdut Melayu pop ini lagunya, wah luar biasa ya. Ya, yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 0811 7870 9670, Mbak Ika, mana Mbak Ika? Mana lagi nih Pak Darman, mana? Terus juga Datuk Sako, mana nih? Buat putra-putra semuanya, Putra Pelompe, Putra Air Panas, terus Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa, Bang Romi, mana ini yang mau bergabung? Ada Bang Cliff juga nih yang belum gabung, silakan gabung ya. Kita sapa-sapa dulu, biar kita panggil gitu aura-auranya. Dan selamat siang buat semuanya aja ya. Yang mau bergabung lagi, buat Bunda Eni, mana Bunda Eni? Buat Bunda Eva, Bu Marlina, mana lagi? Bu Mar, mana Bu Mar? Kita sapa-sapa ya. Buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami di siang hari ini, di lagu-lagu adang-adang-adang-adang ngadut. Kayaknya lagu dangdut ini semua kalangan suka ya. Apalagi kalau Mela yang milihin, asik luar biasa. Dan yang mau bergabung kembali silahkan pendengar di RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz. Dan kami masih temani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 0811 7870 9670 tentunya. Dan sembari menunggu Anda bergabung, kita putarkan dulu Aku Atau Dia dari Lima Bidadari. Yang biasanya nih Bang Tajudin nih suka lagu ini ya. Tapi kayaknya memang bagus ya musiknya. Musiknya itu ada popnya, ada genre pop, ada genre dangdut, ada genre Melayu sekalian. Dan juga pilihan lagunya bagus banget ya. Mana Bang Tajudin ini yang mau request lagu lain ya? Kita tunggu nih. Dipanggil-panggil namanya nantinya. Hadir ini, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang Mbak juga. Bella. Iya, pucuk dicinta ulam pun tiba.
2: Iya, panjang umur. Mbak
0: panjang Bella. Umur, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Tajudin, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan belum siang ini?
2: Udah tadi jam 1.
0: Oh, udah tadi jam 1. Berarti di sana udah jam ya. Mau hampir jam 3 ya.
2: Iya, tadi makan nasi sama perkedel kentang, Mbak Mela.
0: Wah, luar biasa. Tapi double karbohidratnya itu.
2: Iya, double karbohidratnya, Mbak Mela.
0: Bener-bener biar full kenyangnya sampai sore, nanti makan lagi.
2: Iya, betul.
0: Iya. Sedang beristirahat atau sedang apa ini? siang hari ini?
2: Iya, di rumah nih Mbak. Lagi di ini lagi rebahan di tempat tidur.
0: Wah, luar biasa. Di sana cuacanya gimana, panas?
2: Atau? Panas terik, cerah bener.
0: Cerah bener. Sama lah, di Sungai Penuh juga cerah bener siang ini.
2: Iya, cuman ada angin-anginnya sih. Cuman nggak terlalu berangin ya.
0: Nggak terlalu berangin ya. Kalau di Sungai Penuh, kalau panas, walaupun panas, ada angin-anginnya. Anginnya menyemoi. Bukan sepe-sepe nyemoy-nyemoy.
2: Iya, itu deh, cari itu deh aja. Kalau memang panas, cari apa?
0: Apa?
2: Cari buah, apa es krim.
0: Ih, enak banget ya. Mau ngajakin makan es krim ya?
2: Langsung mandi aja gitu.
0: Langsung mandi, rendam nih sungai, di Sungai Penuh. Iya Bang Tajudin, mau lagu apa siang hari ini? Lagunya kebetulan apa tadi. Alhamdulillah baik. Baik Bang Tajudin.
2: Udah makan tadi pagi ya?
0: Bah, tadi pagi udah makan. Cuma makan roti doang, tapi belum makan nasi.
2: Kalau makan nasi nanti sore kalinya, iya, pulang siaran.
0: Pulang siaran langsung makan nasi, bener. Bang Tajudin, mau lagu apa siang hari ini?
2: Iya, aku request itu Mbak Mela. Ini sebenarnya tuh bisa kali ya. Ini sebenarnya grup band, tapi Melayu agak dangdut sih. Gitu. Bisa gak
0: tuh? Bisa, boleh. Mana tuh lagu apa tuh judulnya?
2: Satria Band Kawin Muda.
0: Satria Band Kawin Muda.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, ada. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat temanku aja, Cliff yang di Minahasa Selatan, Manado ya. Aku nanti telepon lagi dia untuk gabung gitu ya di.
0: Oke.
2: Apa? Mbak Melani.
0: Nanti kita puterin.
2: Jadi mungkin ditunggu aja 1-2 menit gitu.
0: Oke, siap.
2: Iya. Kalau buat Mbak Melanya, buat semua pendengar aja yang sering-sering gabung, buat Mbak Melanya jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Besok pagi ya berarti.
0: Besok pagi, benar. Besok
2: pagi terus hari Selasa itu Rabu malam nggak bisa ketemu ya?
0: Iya, Rabu malam kebetulan.
2: Hari itu dong ketemu lagi berarti sama dong ya di itu Minang ya juga.
0: Di lagu Minang.
2: Gak Jumat dangdut ternyata ya.
0: Iya, Jumat dangdut, benar.
2: Iya, oke deh.
0: Oke.
2: Buat Melanya, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda ya. Dan tentunya tadi ada Bang Tajudin yang sudah bergabung dari Sulawesi ya. Dan tadi untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Di siang hari ini tentunya tadi ada Pak Tu yang sudah bergabung, terus juga ada Bang Tajudin yang sudah bergabung juga. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Dua lagu sudah kita persiapkan untuk diputarkan, aman. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda tentunya. Tapi kalau lagu dangdut itu ya nggak enak rasanya kalau nggak pakai cemilan-cemilan ya, cemilan 10, 11, 12. Dan sekalian bagi yang sedang makan siang, wah harus dipenuhin perutnya. Jangan lupa panggil namanya Mela, Mela 3 kali biar kenyang. Ya, kita sapa dulu nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Reri Pro Dangdut.
3: Iya, waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut
3: kita semua.
0: Betul.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Klim. Bang Klim gimana kabarnya? Sehat? Aduh, agak apa gitu ya ikan ya siang ini. Panas soalnya.
3: Ya, sampai betul panas, tapi untuk aja anginnya kenceng, jadi panasnya kayak langsung lari gitu.
0: Iya.
3: Langsung lari ke apa itu, ke sungai.
0: Apa kareba?
3: Baik-baik kabarku. Bisa kamu kabarnya gimana?
0: Baik-baik juga.
3: Wah, ada baik-baik dan gua kiranya Anda kalau dari Manado, duduk.
0: Panas tuh. Tapi suka loh dengerin bahasa Manado itu. Beneran, kalau dengerin lagunya juga suka bahasanya itu.
3: Kalau dia kayak gini. Polokong jang lapas pakita mela. Jangan hasil. Aduh, saya udah lupa itu.
0: Lupa baitnya kah?
3: Lagu sih dari Judika. Judika apa itu? Mengarasemen.
0: Lagu Manado, iya benar.
3: Siong pakita sayang. Oh, pakita.
0: Aduh, jadi kedengeran. Jadi dengerin lagu daerah. Benar.
3: Karena ini dangdut tapi saya enggak tahu dangdut loh, itu kan. Cuma suka dengar sih, tapi kalau nyanyi nanti fals nanti. nanti pada
0: apa?
3: Teman-teman yang dengar ini, yang dengar radio, langsung mereka ganti saluran, ganti channel nanti.
0: Enggak kayak gitu juga kan? Nih.
3: Wah. Jadi kalau si Abang Cliff udah nyanyi, coba dimatiin kalau
0: aku, datang kalau, nih.
3: Menekan radio langsung diganti dulu. Nanti kalau udah, nanti balik lagi.
0: Mel, gitu. Bang Cliff, yang penting Bang Cliff sehat ya.
3: Amin.
0: Iya. Oke, Bang Cliff, mau lagu apa siang hari ini?
3: Tolong dibacain aja sih yang di daftar itu.
0: Baca di daftar. Yang mau kita puterin lagu ada 5 Bidadari, Aku atau Dia. Ya, karena
3: itu
0: ya.
3: Itu aja. Pengen denger sih.
0: Oh, pengen denger.
3: Aku atau Dia. Pilih mana, pilih dia. Oh, enggak.
0: Salah, gitu, kan? bukan dia.
3: Salah, iya.
0: Ah, bukan.
3: Saya kalau nyanyi sama si Mel itu beda-beda apa?
0: Beda-beda lirik. Oh, beda-beda lirik. Sangkain beda-beda lirik tipis. Sama.
3: Oke, enggak apa-apa sih. Yang penting aman-aman, sehat. Saya senang loh.
0: Iya, terima kasih Bang Cliff.
3: Mood saya makin naik lagi gitu.
0: Wah, oke. Yang penting moodnya selalu bahagia, betul.
3: Sudah stabil, oke. Oke, saya nyapa-nyapa dulu ya.
0: Boleh, lanjut.
3: Tentu Mela ya, tetap semangat ya. Sampai jam berapa Mel?
0: Sampai jam 15 nanti Bang Cliff.
3: Jam 5 bentar lagi ya.
0: Iya betul.
3: Sehat dan selalu sukses.
0: Amin.
3: Saya menyapa semua-semualah. Temanku yang ada di Minahasa Tondano aja dulu ya. Lagi stesen si Tajudin. Kompak dan tetap sehat.
0: Iya.
3: Semualah pendengar setia lah seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Yang penting aman, damai, nyaman, tetap bahagia. Itu aja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat kembali. Selamat siang juga.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bang Cliff yang sudah bergabung ya. Sama-sama dari Sulawesi. Ada Bang Tajudin dan juga ada Bang Cliff yang sudah bergabung. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 79 670. Dan tentu mau cerita sedikit ya. Pernah gak kalian ngerasain bahwasanya ya, saat kita punya teman, ini cerita pribadi kayaknya. Bukan, curhat sedikit nih. Ya, kita punya teman ya, punya teman, tetapi dia teman itu teman satu makan, terus memang dekat ya. Enggak diaku-akui, memang dekat banget dari dulu dekat sama dia. Terus tidak menyangka dan tidak diduga juga, biasanya dia ngajakin kita sedih, saat dia sedih kita selalu ada sama dia. Terus saat sukanya dia lupa dengan kita. Tapi pada saat dia apa ya, pergi dengan orang lain, malah karena kita ketemu sama dia, dia malah ngajakin kita gitu buat ikut. Gimana enggak kesel gitu ya kan ya. Tapi tentunya kita sebagai manusia ya, satu hal yang harus kita pelajari bahwa biar kita tetap punya harga diri gitu tuh ya. Kita tetap punya harga diri, bahwasanya kita sebagai manusia adalah ada 10 cara menghargai diri sendiri. Yang pertama, jika tidak diajak jangan ikut-ikut. Terus yang kedua, tidak diberi jangan meminta. Terus juga tidak dihargai, jaga jarak. Kalau bisa itu gak usah dijauhi dan tidak juga harus didekati gitu. Nah, berikutnya juga tidak diberitahu, ya jangan tanya-tanya gitu, jangan kepo juga. Berikutnya juga tidak didengar, nah berhentilah berbicara. Berikutnya juga tidak diundang, jangan datang. Diundang kemudian ditolaklah. Kalau misalnya diundangnya telat gitu ya, udah gara-gara ketemu kita gitu baru diundang, nah tolak aja gitu. Dan berikutnya, dikhianati, maafkan dan teruskan hidup. Iya betul sekali, kalau dikhianati kita maafkan dia, tetapi kita tetap berjalan hidup kita. Berikutnya juga tidak dilibatkan, nah jangan ikut campur juga urusan dia ya. Berikutnya, kalau dihina buktikan dengan kesuksesan kita. Ya, kalau kita dihina, dijatuhkan, kita harus bisa tegak kembali dan buktikan bahwasanya kita bisa sukses. Dengan perkataan dia, kita juga bisa bangkit lagi. Jangan lupa untuk hargailah dirimu, karena bukan semua yang hilang itu kerugian, kadang ia adalah perlindungan. Dan satu lagi, respect ke diri sendiri. Pendengar, coba belajar respect yuk ke diri sendiri. Jangan suka tanya-tanya kalau gak dikasih. Terus juga kalau gak dikasih tahu gitu ya, jangan suka tanya-tanya. Terus juga jangan pengen ikut kalau gak diajak. Jangan datang kalau diundangnya dadakan, bener. Karena kita harus bisa respect pada diri kita sendiri ya. Paling tidak kita menghargai apa yang ada di diri kita. Berarti kita itu sebenarnya gak diingat. Ternyata semuanya itu cuma basa-basi aja sebenarnya ya. Kehadiran kita gak terlalu dibutuhkan ternyata. Yuk self love dikit. Jangan ngejar-ngejar yang gak ngejar kita. Jangan harap-harap yang gak mengharapkan kita juga. Skip aja, stay aja sama yang menghargai diri kita. Baik, tentunya untuk Anda semuanya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Bahagiakan diri Anda, bahagiakan diri kita sendiri, baru kita membahagiakan orang lain. Kalau kita udah gak bahagia, kenapa kita harus membahagiakan orang lain? Bener atau betul? Baik pendengar, kami masih temani Anda di menit 6 dari formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kali ini ada Aku Atau Dia, dan juga dilanjutkan dengan Kawin Muda, dan juga nanti spesial buatnya semuanya aja yang dengerin, ada Sambal Terasi dari Happy Asmara. Ya, tahu bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pendengar.
4: Kasih gue kesempatan kali aja. Gue yakin kali itu gak akan ngecewain. Ini gue udah siapin semuanya, bos. Gue sih gambar mereka. Ini superstar semua, bos. Lihat dulu, bos. Gue minta cuma satu, bos. Lu lihat perform mereka. Gua yakin lu suka.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3: Sah.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

berada di Happy Asmara dengan sambal terasi dan mengantarkan kita informasi 14 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 tentunya pendengar.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wes, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri.

0: buku baru lagi ya, Mah?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Mah.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Mah.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Mah.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: Bikin malu aja. Maaf ya.
1: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
2: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
1: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
2: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
1: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
2: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
1: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
2: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
1: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
2: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi tidak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Baik pendengar, di mana saja anda berada dengan berakhirnya lagu Seruni Bahar dengan Bercanda. Dan tentunya mengantarkan kita di formasi 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Dan nantinya ada rekan kami, Wendy Dicipta, yang akan menemani anda di edisi selanjutnya. Saya Mela Fika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar anda semua. Dan di akhir kita akan hadirkan Jangan Tunggu Lama-Lama. Dan saya akhiri perjumpaan untuk kebersamaan hari ini. Dan sedari tadi kami temani anda, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
6: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
5: Oh, baik, Pak.
6: Begini. Kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
5: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
6: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
5: Oke, siap, Pak. Siap.
6: Begini. Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong. Kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
5: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital.

0: masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

01 RRI Jambi, pendengar dimana saja Anda berada, lihat sekitar kita yuk, ada apa ya? Sekitar kita lagi seru banget ya, buat mempersiapkan malam hari nanti atau dini hari nanti untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 ya. Ya, dan pastinya juga pendengar untuk edisi hari ini, Anda yang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya, dan tentunya juga saya tetap temani Anda yang pasti untuk siaran RRI Jambi sampai nanti ke formasi 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya hari ini kami hadir standby kayaknya ya, udah tutup siaran di jam 00, kita lanjut pada piala pertandingan Piala Dunia. Dan pendengar, ini mengenai awal mula nonton bareng, ada yang tahu enggak ya? Ya, Sobat RRI, ada yang bilang kalau keseruan sebuah acara bukan hanya soal apa yang ditonton ya, tapi juga dengan siapa kita menikmatinya. Nah, dari situlah budaya nonton bareng atau yang akrab disebut dengan nobar ini mulai menjadi kebiasaan yang menyenangkan ya. Awalnya nobar hadir sebagai cara sederhana untuk menikmati pertandingan olahraga, terutama sepak bola, bersama teman-teman di warung kopi, kafe, atau ruang terbuka lainnya ya. Nah, seiring waktu tradisi ini berkembang, ternyata pendengar, kini bukan hanya pertandingan olahraga saja, tetapi misalnya ada juga nih konser ya kan, nonton film, hingga acara-acara besar lainnya yang ramai dinikmati bersama. Seperti yang lagi demam Piala Dunia, tiap kali ada pertandingannya itu selalu nonton bareng ya kan. Nah, dini hari nanti kami mengajak Anda untuk menonton atau mengikuti pertandingan Piala Dunia dimulai dari sekarang ya. Tapi kita nikmati UMKM-nya dulu ya. Nah, nanti dini hari jam 2 baru deh kita nonton bareng ya. Yang pasti Anda bisa bayangkan daripada suasana yang penuh sorak, tawa, dan juga kebersamaan membuat pengalaman menonton ini menjadi lebih hidup ya dibandingkan menonton sendirian di rumah. Benar gak? Nah, nobar pun menjadi ajang berkumpul, mempererat silaturahmi, sekaligus juga menciptakan momen yang sulit buat dilupakan. Nah, di segmen kali ini pendengar, yang pasti Jambi sore ini Pro 1 RRI Jambi ya, kita akan coba nih buat membahas bagaimana sih budaya nonton bareng ini berkembang ya, mengapa semakin digemari.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah
1: masih ingatkah
0: Indonesia
1: dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Danang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

inspirací. Informací. Inspirací. Prosa tú.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Pinuh. Tanpa terasa saya Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan rekan kami Lalan di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada insan pers perihal pernyataannya. Ya, selanjutnya pendengar, informasi dari portal berita rri.co.id. Sebelum Anda dapatkan informasi terkini lainnya di Warta Berita Pro 3 RRI pada malam hari ini, yang pasti pendengar, ada beberapa informasi yang saya hadirkan ya. Dan selanjutnya dokumen daripada kependudukan yang masih wajib

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan Ibu Sipati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kapolres. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru P3K kan Ibu Sipati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Kayaknya masih menerima
10: P3K.
8: Kemarin, saya udah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya.
11: di tahun depan kita buat kaji peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan nggak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Biasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

9.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari yang tadi sedikit diguyur hujan ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda malam ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, menemani Anda menunggu waktu final Piala Dunia 2026. Dan semoga tim-tim kesayangan Anda dapat meraih gelar juara dunia di hari ini. Siapa nih yang megang Spanyol ataupun Argentina? Mungkin kita bisa tebak skor Argentina dan Spanyol ini. Dan mendengar semoga nanti malam memang betul-betul pertandingan yang luar biasa tentunya. 2-1 juara. 2 juara sebenarnya ini mereka ini. Dan ini sangat-sangat pertandingan final yang paling banyak dinantikan sepertinya. Dan banyak tempat-tempat yang melaksanakan nobar final tentunya. Dan pendengar, kami akan terus menemani Anda, mengisi waktu Anda untuk sambil menunggu pertandingan final Piala Dunia malam hari ini. Semoga tim kesayangan Anda dapat menjuarai pertandingan malam hari ini. Dan pendengar, kami mulai dengan satu informasi untuk Anda. Pecah telur ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Open Japan 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Su Sung Jae pada pertandingan yang selama 45 menit Fajar dan Fikri menang strike set 2-1-19 dan 2-1-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Minggu 19 Juli 2026. Ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim So berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman BWF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim dan Su hingga kedudukan 16-16. Namun pada poin-poin krusial, pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan game pertama. Permainan ketat kembali tersaji di game kedua. Fajar Fikri kembali diajak beradu dalam rally panjang. Jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13. Fajar Fikri kembali menampilkan permainan epik dengan mencatat 3 poin secara beruntun. Kim Soo yang tidak mau kalah memberikan perlawanan dan beralih kembali menyamakan kedudukan menjadi poin 17-17. Meski demikian, Fajar Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatat 3 poin beruntun lagi untuk merebut kemenangan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Ini prediksi Mbappe untuk Messi di final Piala Dunia 2026. Kapten timnas Prancis Kylian Mbappe meyakini mega bintang Argentina Lionel Messi akan kembali bersinar di Piala Dunia 2026. Tepatnya ketika Argentina menghadapi Spanyol pada laga final dunia Piala Dunia 2026. Mbappe bahkan meramal Messi akan mencetak gol dan menyamai catatan golnya dalam sejarah Piala Dunia. Prediksi tersebut disampaikan Mbappe setelah Prancis kalah 4-6 dari Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga. Dalam pertandingan itu, Mbappe mencetak 2 gol yang membuatnya sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Meski berpeluang kehilangan posisi tersebut, Mbappe mengaku tidak terlalu memikirkan rekor individu. Pemain Real Madrid itu mengungkapkan dirinya rela melepas satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, tepatnya jika bisa tampil di partai puncak Piala Dunia 2026. Melalui Mbappe turut menyoroti penampilan Prancis saat menghadapi Inggris. Ia menilai Les Blues tampil jauh di bawah standar yang babak pertama sebelum mampu bangkit setelah turun minum. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama radio. Dan pada pukul 9.30 menit kita akan bergabung kembali dengan Ruang Rindu dengan tema lagu pop Indonesia pada malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu informasi dan menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya.
2: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
3: Dadah.

0: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
0: Apa? Suami saya kecelakaan?
2: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Iya nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
0: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
0: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
0: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
0: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia. Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Well, adalah. Kok ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Hai, saya Pangus.

0: Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, Mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Mbok. Cerita noe, Mbok. Cerita, Mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken, Mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Masih bersama

0: pertama, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
2: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
4: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
3: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
4: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
3: Ya, terus gimana dong?
4: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
1: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tentunya pendengar. Nah, pendengar masih di kebersamaan malam ini dan kami terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik tentunya yang perlu Anda ketahui. Pendengar, sambil menunggu jadwal Piala Dunia 2026 nantinya yang kita akan kita saksikan yaitu laga final antara Argentina dan Spanyol.

Berikutnya satu berita yang bacakan untuk Anda. BMKG ingatkan cuaca berawan, selimuti kerinci dan sungai penuh pada malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci kembali merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil analisis BMKG, cuaca pada pagi hari diperkirakan berkabut, memasuki siang langit berubah menjadi cerah berawan. Pada sore hingga malam hari, kondisi cuaca diprediksi berawan. Sementara itu, kabut kembali berpotensi muncul pada dini hari. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga juga diminta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca yang terus berubah. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, memang betul ya, beberapa hari ini setiap pagi kita lihat itu kabut. Kabut kalau lebih pagi kita keluar jam 5 atau setengah 6 itu kabutnya lumayan tebal, lumayan terasa kabutnya. Masuki pukul 7 masih terlihat kabut. Bahkan kadang kita mikir ini kabut apa ya? Apakah kabut asap atau apa? Tapi memang kabut seperti yang dirilis oleh BMKG. Dan pada malam hari ini tepatnya kita diguyur hujan. Syukur alhamdulillah, semoga tanaman-tanaman para semua tanaman-tanaman para petani kita baik di Sungai Penuh ataupun Kabupaten Kerinci jadi subur kembali setelah beberapa hari tidak ada hujan ya. Bahkan kering, bisa jadi bahkan kering beberapa sawah kita lihat perairannya kering, kebun-kebun warga yang lumayan kering dan mungkin beberapa orang akan bukan beberapa orang mungkin sebagian banyak karena kita hampir kebanyakan maksudnya kita semua warga kalau Sungai Penuh Kerinci itu adalah petani dan semoga hujan pada malam hari ini membawa berkah untuk kita semua.

Kurnia kembali kebanyakan satu informasi untuk Anda tentang Piala Dunia 2026. Manjakan penumpang, KAI gelar nobar final bola gembira 2026. Suasana laga final Spanyol melawan Argentina akan menyertai perjalanan malam pelanggan kereta api Indonesia pada Senin 20 Juli 2026, dini hari nanti. Melalui program Bola Gembira 2026, KAI menyiapkan nonton bareng di Hall Timur Stasiun Yogyakarta. Tidak hanya itu, penumpang dapat menikmati tayangan pertandingan di kereta makan pada 14 perjalanan yang mencakup 10 layanan kereta api, pertandingan yang ditayangkan melalui televisi Republik Indonesia Nasional dan TVRI Sport tersebut dimulai pukul 2 dini hari nanti. Sebagian besar perjalanan yang menyediakan tayangan final telah berangkat pada Minggu sore dan malam 19 Juli 2026, sehingga pelanggan masih berada di perjalanan rangkaian saat pertandingan berlangsung. Vivi Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan tayangan final di stasiun dan kereta makan disiapkan untuk memberi pengalaman berbeda. Di Yogyakarta, kegiatan berlangsung di Hall Timur Stasiun Yogyakarta yang juga dikenal masyarakat sebagai Stasiun Tugu. Pintu area acara dibuka mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pertandingan dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pelanggan dapat memasuki arena nonton bareng tanpa biaya, menunjukkan boarding pass elektronik tertanggal 19 hingga 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pertinjauan pertandingan bersama legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rudy, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
5: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
5: Oke.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumi Penuh.

0: kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pak, Bu, tolong sedekahnya, Bu.
5: Ini, Bu, ya.
4: Terima kasih, alhamdulillah.
6: Aduh, Bu, kok diberi pengemis jalanan itu?
5: Kok begitu sih, Pak? Kasihan, mungkin saja sejak tadi dia belum makan karena duitnya kurang, Pak.
6: Bu, pekerjaan seperti itu pekerjaan orang malas. Dan sekarang ada perdanya yang mengatur.
2: Salurkan bantuan Anda pada lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
7: This song is for you.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih. Aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah, itu. Amanlah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Stop, stop, stop, stop.
5: Loh, kok berhenti di sini ya?
4: Sekarang kita putus.
5: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
4: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
5: Tapi yang...
4: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
5: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
6: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
7: Masih bersama kami di 96.7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan saat ini kita kembali di Ruang Rindu Pop Indonesia, tentunya untuk Anda semua pendengar. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu kesayangan Anda dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang.

Berbagai lagu pop pilihan terbaik akan menemani malam Anda untuk menunggu waktu Piala Dunia, final Piala Dunia tentunya. Dan pendengar, masih bersama Alan di sini yang setia menemani Anda dan menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu pop Indonesia kesayangan Anda. Sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu pop Indonesia untuk Anda semua.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstick di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Saya seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
4: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

masih di kebersamaan Ruang Rindu Pop Indonesia malam hari ini, dan yang terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di malam hari yang sedikit hujan. Masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu pop Indonesia kesayangan Anda, dan kirim-kirim salam untuk keluarga dan orang-orang tersayang.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
5: Belum, Ibu Guru.
4: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
5: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
4: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
6: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran.
4: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
5: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
4: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
5: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
6: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
5: Gimana Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
4: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Dari kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi

Simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

masih dengar bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan tiba saatnya kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu nostalgia untuk menemani malam ini dan untuk menemani waktu istirahat Anda.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

kawan. Nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan semua itu, teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini kambingnya kecil dan dia dibangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai, lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh, hamba yang melewati malam

dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di urada dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Gubernur Jambi Al Haris mengajak kepada dokter umum di Kabupaten Kerinci untuk mengambil program dokter spesialis untuk biaya kuliah ditanggung negara. Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mendorong pelaku UMKM mengurus sertifikat halal produknya, termasuk melalui pemanfaatan program sertifikat halal gratis. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jambi Al Haris mengajak kepada dokter umum di Kabupaten Kerinci untuk mengambil program dokter spesialis untuk biaya kuliah ditanggung negara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Gubernur Jambi Al Haris mengajak kepada para dokter umum di Kabupaten Kerinci untuk kembali melanjutkan pendidikan kedokteran guna mengambil program dokter spesialis. Ajakan ini disampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Kerinci guna memperkuat layanan kesehatan di daerah, terutama di tengah pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kerinci yang membutuhkan banyak tenaga spesialis. Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan pemerintah membuka 3 jurusan spesialis, yakni anestesi, paru dan bedah. Namun kebutuhan dokter spesialis paru masih cukup tinggi karena daerah masih kekurangan 9 orang dokter spesialis paru. Ia menjelaskan saat ini sudah ada 9 orang yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis pada beberapa jurusan yang tersedia. Meski demikian, kebutuhan tenaga medis khususnya spesialis paru masih belum terpenuhi.
3: Tahun ini juga kita sudah dengan Pak Menteri sudah MOU juga ada 3 jurusan spesialis PPDS, yaitu yang pertama anestesi, kemudian juga paru dan bedah. Nah, 3 ini kita kuliahnya di UNJA, Pak. Kita sudah pengampu juga, kami pengampu bagi rumah sakit lainnya di Jambi ini. Jadi kuliahnya di UNJA, praktiknya rumah sakit umum kita, cuman mereka wajib belajar sedikit di dengan Zoom di 3 rumah sakit itu, yaitu Pringgadi Medan, kemudian juga Palembang, ya, Sriwijaya, kemudian juga sedikit Bandung, 3 itu. Nah, silakan. Ini masih kurang ini. Kita harus punya 18, 6 perjurusan.
2: Di samping itu, Al Haris menegaskan bahwa biaya pendidikan dokter spesialis tersebut akan ditanggung oleh negara. Karena itu, ia berharap kepada dokter umum di Kabupaten Kerinci tidak ragu memanfaatkan kesempatan tersebut demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mendorong pelaku UMKM mengurus sertifikat halal produknya, termasuk melalui pemanfaatan program sertifikat halal gratis. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare sebelum berakhir pada Oktober 2026. Ketua Tim Jaminan Produk Halal atau CPPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nur Cahaya mengatakan, program tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Pelaku usaha dalam skema self-declare menyatakan bahan baku dan proses produksi yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal. Menurutnya, program tersebut gratis dan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal atau PPPH dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikat. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 PPPH yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Para pendamping berasal dari berbagai unsur seperti penyuluh agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait.
5: Kalau pendampingan tetap, kita tidak ada perubahan ya, pendampingan tetap dilaksanakan oleh PPH, pendamping proses produk halal, baik dari Kementerian Anbama sendiri, penyuluh agama yang tergabung di penyuluh agama, dan mereka berada di KUA-KUA, kemudian ada dari perguruan tinggi, ada dari ormas, kemudian dari instansi-instansi yang merekrut para pendamping proses produk halal. Jadi jangan khawatir, sudah banyak pendamping proses produk halal untuk mendamping masyarakat untuk pembuatan sertifikat halal.
4: Sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Pemilik UMKM Apon, merek Berkah, Mariani mengatakan produknya telah mengantongi sertifikat halal. Menurutnya, sertifikat tersebut memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk.
6: Penting sertifikat halal ya. Ini untuk ininya, untuk akurasinya kan, supaya meyakinkan konsumen. Penting.
4: Sertifikat halal menurut Mariani juga menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan. Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal agar daya saing produk lokal semakin meningkat, baik di pasar regional maupun nasional. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, tahun ini perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi menargetkan pembentukan 288 sekolah siaga kependudukan SSK di seluruh jenjang pendidikan. Berikut laporan Rizky Amalia.
7: Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi mentargetkan pembentukan 288 sekolah siaga kependudukan SSK di seluruh jenjang pendidikan pada tahun ini sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Ketua Tim Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi Yusnidar mengatakan, hingga Juli 2026 realisasi pembentukan SSK dan Madrasah Siaga Kependudukan telah mencapai 171 sekolah. Menurutnya, SSK merupakan program yang dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan, sedangkan MSK bekerjasama dengan Kementerian Agama.
8: Siaga Kependudukan ini adalah kegiatan yang kita kerjasama dengan Kementerian Agama, itu ada MSK, Rasa Sekolah Kependudukan. Kemudian SSK itu bersama dengan Kementerian Pendidikan, Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi harapannya itu bisa kita bentuk di semua jenjang pendidikan, dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Dan target tahun 2026 ini, Provinsi Jambi itu diberikan oleh pusat itu sudah membuat semua jenjang pendidikan itu sebanyak 288.
7: Melalui program tersebut, materi kependudukan, kesehatan reproduksi, serta persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Ia berharap seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dapat menjadi wadah pembentuk karakter remaja agar siap menghadapi persoalan kependudukan, sekaligus menjadi generasi bebas stunting. Rizky Amalia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi kemarin. Wapres mengawali kunkernya dengan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Raden Matahir Jambi dan dilanjutkan memantau progres pembangunan jalan tol Jambi Betung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Jambi, Aryan Syah mengatakan, agenda pertama Wakil Presiden di Jambi adalah mengunjungi RSUD Raden Matahir untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Usai meninjau rumah sakit, Wakil Presiden bersama Gubernur Jambi melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol Bayung Silincir yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Banyu Asin Muba Provinsi Sumatera Selatan.
9: Di rumah sakit umum melihat bagaimana pelayanan rumah sakit umum rujukan dari rumah sakit yang ada di kota. Kemudian yang kedua akan meninjau langsung di gerbang tol ya, yang di Banyu Lincir. Wilayahnya adalah wilayah Muba Sumsel. Jadi tadi didampingi oleh gubernur, kemudian Wawako menuju ke sana. Mudah-mudahan nanti kalau masalah tol dalam Provinsi Jambi sudah selesai, tetapi tol antara Banyu Lincir yang ke Betung yang masih ada kendala.
1: Menurut Aryan Syah, Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jambi-Betung yang menjadi salah satu proyek strategis nasional PSN di Pulau Sumatera. Ia menjelaskan pembangunan ruas tol yang berada di wilayah Provinsi Jambi pada dasarnya telah selesai, namun masih terdapat satu titik pekerjaan yang menjadi perhatian, yakni ruas yang menghubungkan Bayung Lincir, Sumatera Selatan hingga Betung. Aryan Syah menambahkan, peninjauan lapangan oleh Wakil Presiden diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan pembangunan sehingga ruas tol Jambi-Betung dapat segera tersambung secara penuh. Pendengar, kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke RSUD Raden Matahir Jambi kemarin memberikan kesan tersendiri bagi pasien dan keluarga yang tengah menjalani pengobatan. Salah satunya dirasakan Roni, warga kota Jambi yang sedang mendampingi orang tuanya berobat jantung. Roni mengaku tidak menyangka dapat bertemu dan disapa langsung oleh Wakil Presiden saat berada di ruang pelayanan rumah sakit. Menurut Roni, orang tuanya selama ini menjalani kontrol rutin di RSUD Raden Matahir Jambi untuk pengobatan penyakit jantung. Saat menyapa pasien dan keluarga, Gibran menanyakan kondisi kesehatan orang tua Roni serta memastikan pelayanan kesehatan yang diterima di rumah sakit.
10: Ya, senang kan di jumpa yang wakil presiden kan.
11: Ada pesan yang mau disampaikan.
10: Semoga apa namanya? Apa yang di rumah sakit ini bagus. Nanya aja sakit apa gitu kan. Ya, nyampai.
1: Roni mengatakan tidak ada pesan khusus yang disampaikan Wakil Presiden selain memberikan sapaan dan perhatian kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke RSUD Raden Matahir Jambi merupakan bagian dari Kunker Provinsi Jambi. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menyapa sejumlah pasien dan keluarga yang tengah berada di rumah sakit. Saudara, pemerintah Kota Jambi memastikan program unggulan Kampung Bahagia tahap pertama tahun 2026 telah rampung 100% di 797 RT dan akan menjadi dasar dimulainya tahap kedua. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
12: Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program unggulan Kampung Bahagia tahap pertama tahun 2026 telah selesai 100%. Keberhasilan tersebut menjadi dasar dimulainya pelaksanaan tahap kedua pada tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan program Kampung Bahagia tahap pertama telah dilaksanakan di 797 rukun tetangga atau RT di seluruh wilayah Kota Jambi. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan proses serah terima hasil pembangunan kepada masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara bersama. Maulana menjelaskan pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran sekitar 68 miliar rupiah untuk pelaksanaan tahap pertama. Menurutnya, program ini tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat RT, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong. Untuk tahap kedua, Pemkot Jambi akan memulai rembuk warga pada Juli ini, dilanjutkan kegiatan gotong royong pada Agustus hingga September, dengan target seluruh hasil pembangunan diserah terimakan pada Oktober 2026.
13: Realisasi tahap 1 keuangan sudah 100%, sudah terrealisasi semua. Yang juklis terakhir adalah menyerah terimakan hasil pekerjaannya kepada masyarakat. Nah, ini yang sedang kita jalankan. Karena masyarakat harus tahu bahwa ini adalah milik mereka. Dibangun dari keringat dan gotong royong mereka. Dana stimulus dari pemerintah.
12: Program Kampung Bahagia menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jambi mempercepat pembangunan berbasis lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih nyaman dan sejahtera. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BRMP Jambi dorong penerapan pasca panen guna menjaga kualitas kopi. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
14: Meningkatnya tren konsumsi kopi turut mendorong perkembangan UMKM di sektor kopi. Di balik secangkir kopi yang dinikmati masyarakat, terdapat rangkaian proses pasca panen yang berperan penting dalam menentukan kualitas rasa. aroma, dan nilai jual biji kopi. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda BRMP Jambi, Desi Novianti, mengatakan, mutu kopi dipengaruhi oleh ketepatan penanganan pasca panen, mulai dari pemetikan buah sesuai tingkat kematangan, pengeringan, sortasi hingga penyimpanan. Penanganan yang tepat dapat mencegah kerusakan, menjaga kadar air sesuai standar, serta menghasilkan biji kopi berkualitas.
11: Menjadi produk segar, menjadi produk yang bisa dinikmati dengan pasca panen, maka kita harus memperhatikan pengeringannya. Jadi, jaga pengeringannya, penyimpanannya gimana, kalau proses panennya gimana, apakah kopinya diinginkan, cita rasa diinginkan itu berasal dari biji segarnya apa, apakah panen matang sempurna, ataukah yang hijau saja, ataukah yang medium saja, semuanya harus dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor inilah ujungnya akan menentukan mutu dari kopi itu sendiri dan juga akan mempengaruhi apa kualitas rasa dan aroma kopi yang kita inginkan.
14: Penerapan penanganan pasca panen yang baik tidak hanya mempertahankan cita rasa dan aroma kopi, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM kopi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak kepada dokter umum di Kabupaten Kerinci untuk mengambil program dokter spesialis untuk biaya kuliah ditanggung negara. Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mendorong pelaku UMKM mengurus sertifikat halal produknya, termasuk melalui pemanfaatan program sertifikat halal gratis. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi. Selamat pagi untuk seluruh pendengar yang sedang menyimak siaran Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di frekuensi 96,7 MHz untuk pagi hari ini, dan sudah masuk di formasi 6 lewat 29 menit tepatnya, dan kita resmi tentunya membuka siaran pagi hari ini. Dan masih bersama saya Mela, dan sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di awal hari yang penuh harapan ini. Dan di siaran pagi bersama RRI kali ini, kita akan isi dengan musik dan juga menyegarkan, dan juga informasi penting untuk memulai hari Anda dengan baik. Dan pendengar, sebelum kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda, kami ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun sedari tadi mendengarkan kami melalui 96,7 MHz, ataupun juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan semoga apapun yang kami hadirkan pagi ini tentunya dapat bermanfaat untuk Anda. Kami masih hadir untuk Anda semua di pagi ini. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu berikut ini untuk Anda. Ada The Dolls dengan Jangan Coba-Coba. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Bagaimana sejarah berada mengantarkan kita 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga sehat-sehat. Dan ternyata pendengar ya, Piala Dunia sudah berakhir tadi pagi. Dan di mana? Nah ya, bagi saya tetap Argentina yang lebih baik ya. Tapi walaupun tadi ya agak mengecewakan juga ya permainannya Argentina, kurang berasa gitu gregetnya gitu. Karena memang dari awal ngikutin permainan Argentina, ada sesuatu di Argentina tuh yang memang enggak kemakan sama dia begitu. Walaupun agak kurang mengerti juga tentang bola ya. Tapi kalau setiap Piala Dunia ya, saya memang mengikuti ya dari tahun berapa ya, awal-awal dulu pernah mengikuti juga Piala Dunia ya, dan pada akhirnya ternyata Spanyol lah yang menjadi juara pertama, dan juara keduanya Argentina, juara yang ketiganya yaitu Inggris.

Dan ternyata dari idola menjadi lawan di final Piala Dunia, pendengar. Dulunya ya Spanyol itu sangat menyukai ataupun juga mengagumi dari Lionel Messi. Nah, tapi ternyata mereka harus menantang ini ya. Di mana ada cerita yang terasa seperti skenario film di balik partai final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol. Lionel Messi, sang legenda hidup sepak bola, akan menghadapi generasi baru yang sejak kecil tumbuh dengan mengidolakan dirinya. Bahkan beberapa di antaranya pernah bertemu langsung dengan Messi saat masih anak-anak. Kini mereka bukan lagi penggemar di pinggir lapangan, melainkan juga lawan yang sama-sama memburu trofi paling bergengsi di dunia. Dan juga pendengar, partai final Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol. Kedua tim tiba di laga puncak melalui jalur yang sama-sama impresif, tetapi dengan karakter permainan yang berbeda. Ternyata Argentina mengandalkan pengalaman, kecerdasan bermain, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Sebaliknya Spanyol datang dengan identitas penguasaan bola yang kuat, pressing agresif, dan permainan kolektif yang semakin matang sepanjang turnamen. Dan Argentina melaju ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1. Lionel Messi kembali menjadi pembeda melalui dua assist yang membuktikan bahwa pengaruhnya belum memudar. Meski tak lagi mengandalkan kecepatan, Messi dapat menjadikan otak serangan La Albi Chelsea, di mana di bawah arahan Lionel Scaloni, Argentina bermain lebih pragmatis dibandingkan saat menjuarai Piala Dunia 2022. Namun efektivitas mereka justru semakin meningkat di fase gugur. Nah, di mana pendengar, di kubu Spanyol, perjalanan menuju final dipengaruhi penampilan yang meyakinkan setelah mengalahkan Portugal dan Belgia. La Roja berhasil menghentikan langkah Prancis di semifinal dengan kemenangan 2-0. Kombinasi permainan muda di senior membuat permainan Spanyol terlihat seimbang. Mereka tidak hanya mendominasi penguasaan bola, tapi juga mampu menciptakan peluang melalui gerakan antralini yang sulit dihentikan lawan.

baik pendengar, kami masih temani Anda dan mengantarkan kita nih 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami, karena saat lagi kita akan menghadirkan warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kami masih menemani Anda di 96,7 MHz.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kita akan percepat, dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang, hasil-hasil sudah mulai kita lihat,